0: yang kita lihat di mukaku sayang toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli deh? Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Ya suka glowy. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

teman-teman Prodi, wow. Aku kayaknya punya jingle baru deh, teman Prodi, wow. Enggak deng. Nah teman Prodi, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.

0: Kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita. Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada bareng Melia. Dan teman Pro 2, informasi kita selanjutnya di mana Netflix menambah 4 aktor baru untuk serial live action One Piece Season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan juga Chaka. Emilio Sakraya dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Abatahi akan memerankan Toto. Jamie Ward mendapatkan peran sebagai Pel dan Nabil Khan akan tampil sebagai Chaka. Dan musim ketiga ini memiliki judul resmi One Piece The Battle of Alabasta. Sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya juga dipastikan kembali. Bajak laut Topi Jerami akan sepenuhnya kembali. Inaki Godoy akan kembali sebagai Monkey D. Luffy. Makenyu sebagai Zoro. Sementara itu Emily Root sebagai Nami. Jacob Romero sebagai Usopp. Dan juga Taz Skyler sebagai Sanji. Karita Chandra juga kembali sebagai Miss Wednesday bersama Michaela Hoover sebagai Cop Chopper. Susah banget ya nama-nama mereka ya teman Pro 2. Pokoknya ini bakal dirilis kapan ya? Aku udah penasaran juga teman Pro 2. Karena aku penggemar One Piece. Luffy dan juga kru Topi Jerami kemudian harus menghadapi ini ya berbagai pilihan sulit di season ini teman Pro 2, di mana mereka membantu Putri Vivi menyelamatkan negaranya yaitu Alabasta. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dan di pukul 9 nanti kita bakal bergabung ke lomba cerdas cermat ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
2: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
3: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Obrolan seru di Pro2FM.
4: Itu putra-putri Adipura. Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi kepenghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaan secara baik.
5: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting, getting 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pukul 9 ini, mari kita sama-sama ikuti bersama ya opening ceremony Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan hasil kolaborasi HIMA PPKN UNTAD dan RRI Palu yang juga menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Langsung saja kita bergabung ke Aula FKIP Universitas Tadulako.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
1: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan dan salam Pancasila.
1: Hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan penghormatan kepada para tamu undangan yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun 2026.
2: Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Bapak Dr. Humaydi, SPD, MPD.
1: Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tadulako, Bapak Dr. Sunarto Amus, MSI. Yang kami hormati, para pembina Himpunan Mahasiswa PPKN Morality.
2: Yang kami hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa PPKN Morality, Saudara Muhammad Riyad, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati, Kepala LPP RRI Palu, Ibu Dr. Randa Agustini, MSI, beserta jajaran dan seluruh pihak yang terlibat di dalam RRI Fest 2026.
1: Yang kami hormati, Ketua Lembaga Lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kami hormati, Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan.
2: Yang kami hormati, Ketua Panitia Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan, Saudara Suwardi R. Muara, beserta seluruh jajaran panitia pelaksana. Yang kami hormati, para sponsor dan media partner yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan ini. Serta yang kami banggakan, seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan dari berbagai SMA, SMK, dan MA sederajat sekota Palu beserta Bapak Ibu Guru pendamping.
1: Hadirin yang kami hormati, terselenggaranya kegiatan ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun 2026.
2: Kepada Pertamina dan Telkomsel Grapari Palu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Dukungan tersebut menjadi penting, bagian penting dalam menghadirkan kegiatan yang edukatif, kompetitif, dan bermanfaat bagi generasi muda di Kota Palu.
1: Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh media partner yang telah membantu dalam publikasi serta penyebarluasan informasi mengenai kegiatan ini. Adapun media partner yang mendukung kegiatan ini yaitu Info Camaba, Mahasiswa Sulteng, Fakta Sulteng, Info Event Palu, Loker Sulteng, RRI Palu, dan LPM Silolangi.
2: Terima kasih banyak atas dukungan, kerjasama, dan sinergi yang telah diberikan. Semoga kolaborasi yang terjalin dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan positif lainnya.
1: Dan tentunya yang paling kami banggakan adalah seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan dari berbagai SMA, SMK, dan MA sederajat sekota Palu, serta Bapak Ibu Guru Pendamping yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan arahan kepada para peserta.
2: Selamat datang di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun 2026. Selamat berkompetisi, tunjukkan kemampuan terbaik kalian, junjung tinggi nilai sportivitas, dan tetap semangat sampai akhir perlombaan.
1: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki rangkaian acara, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dwi Utari.
2: Dan saya Samuel Paula.
1: Kami berdua selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya rangkaian acara pembukaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan pada hari ini.
2: Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi bersama RRI Fest tahun 2026 yang semakin memperkuat semangat kebersamaan, kreativitas, dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan hari ini.
1: Hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini kita hadir dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa PPKN Morality Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako serta berkolaborasi dengan RRI Fest 2026.
2: Kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun 2026 ini juga disiarkan secara langsung melalui 105 FM Pro 2 RRI Palu dan channel YouTube RRI Palu sehingga rangkaian kegiatan dapat disaksikan dan didengarkan oleh masyarakat luas.
1: Adapun tema-tema dari kegiatan ini, membangun generasi cerdas konstitusi dan berkarakter Pancasila melalui penguatan 4 pilar kebangsaan.
2: Tema tersebut menjadi sebuah semangat untuk mendorong generasi muda agar memiliki wawasan yang luas, kecerdasan konstitusi, serta karakter Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui kegiatan Lomba Cerdas Cermat ini, diharapkan kepada seluruh para peserta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, ketepatan dalam mengambil keputusan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan.
1: Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki rangkaian acara, izinkan kami menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini.
2: Adapun rangkaian acara pembukaan pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, opening ceremony tari tradisional Mokambu yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, menyanyikan Mars Universitas Tadulako. Yang kelima, pembacaan doa. Yang keenam, laporan ketua panitia. Yang ketujuh, sambutan ketua Himpunan Mahasiswa PPKN Morality. Yang ke-8, sambutan Kepala RRI Palu. Yang ke-9, sambutan Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang ke-10, sambutan Dekan, sambutan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dan yang terakhir penutup dan serah terima kepada MC atau Master of Ceremony babak penyisihan.
1: Demikianlah susunan acara yang akan kita lalui bersama. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh semangat.
2: Baiklah, para hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki rangkaian opening ceremony. Untuk mengawali kegiatan, kita akan menyaksikan persembahan tari tradisional Mokambu yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Tarian ini akan dibawakan oleh saudari Ana Mulia, Siska Rani, dan Zafiratul Ahda yang merupakan mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2024. Kepada para penari, dipersilahkan.

0: Terima kasih atas persembahan tarian tradisional Mokambu yang begitu indah kita saksikan bersama.
1: Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada para penari kita pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, kita melanjutkan rangkaian acara dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada saudari Urwatun Wuska selaku pemandu lagu, dipersilakan untuk maju ke depan.
1: Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Kami ucapkan terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
1: Untuk memohon kelancaran dan keberkahan atas seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada saudara Zaki Ramadan, dipersilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memimpin doa secara Islam dan teman-teman para hadirin yang beragama lain tolong menyesuaikan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dengan dalam acara lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepada-Mu, limpahkanlah keberkahan, kelancaran dalam seluruh rangkaian kegiatan ini. Berikanlah kepada seluruh peserta kecerdasan, ketenangan, kejujuran, semangat dan rasa percaya diri dalam mengikuti perlombaan. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk menambahkan ilmu pengetahuan, mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan semangat kebangsaan serta meningkatkan kecintaan kami terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, berikanlah kebijaksanaan dan keadilan kepada para juri serta panitia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lancarkan seluruh rangkaian kegiatan ini dan jauhkanlah kami dari segala hambatan serta hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya Allah, jadikanlah generasi muda kami sebagai generasi yang berilmu, berakhlak mulia, cinta tanah air, menghargai keberagaman serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamin thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Zaki Ramadan atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga doa yang telah kita panjatkan bersama dapat menjadi pengiring bagi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini.
2: Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah laporan Ketua Panitia kepada Ketua Panitia Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan, Saudara Suwardi R. Muara, kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Izinkan saya menyampaikan laporan Ketua Panitia Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu tahun 2026, di mana tema pada kegiatan Lomba Cerdas Cermat yaitu membangun generasi cerdas konstitusi dan berkarakter Pancasila melalui penguatan 4 pilar kebangsaan. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Alumni Kemahasiswaan Dr. Humaydi SPD MPD. Yang kami hormati Koordinator Program Studi PPKN FKIP Universitas Tadulako Bapak Dr. Sunarto Amus MSI. Yang kami hormati Pembina Hima PPKN Morality Bapak Dr. Hasdin SPD MPD, Bapak Nasran SPD MPD, dan Bapak Windy Makmur SPD MPD. Yang kami hormati dosen prodi PPKN dan yang kami banggakan Kepala LPP RRI Dr. Randa Agustini MSOS. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu 2026 dapat terlaksanakan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah bagi siswa SMA, SMK, dan MA sederajat Kota Palu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membangun generasi muda yang cerdas konstitusi, berkarakter Pancasila, memiliki wawasan kebangsaan, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada Telkomsel, Grapari Palu, dan Pertamina atas dukungan yang diberikan sebagai sponsor kegiatan. Dan kami juga menyampaikan apresiasi kepada media partner yang telah membantu publikasi kegiatan, yaitu Info Camaba, Info Invent Sulteng, Mahasiswa Sulteng, Fakta Sulteng, Loker Sulteng, RRI Palu, dan LPM Silolangi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh sekolah, peserta, guru pendamping, dan dewan juris, sekaligus panitia kegiatan, yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan mendatang. Akhir kata, semoga kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya bersama membentuk generasi muda Kota Palu yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan. Saya akhiri laporan Ketua Panitia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tadi Bapak Ibu Saudara beserta para peserta yang sudah hadir, sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Terima kasih kami ucapkan kepada Suwardi Muara atas laporan yang telah disampaikan.
2: Hadirin yang kami hormati.
1: Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Ketua Himpunan Mahasiswa PPKN Morality, Saudara Muhammad Riyad, kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP Untad, Bapak Dr. Humaydi SPD MPD IFO. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Ibu Septi Wiharti SSMPIL. Yang saya hormati Bapak Koordinator Program Studi PPKN FKIP Universitas Tadulako, dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Sunarto Amus MSI, serta para pembina Himpunan Mahasiswa PPKN Morality, Dan yang saya hormati kepada Kepala LPP RRI Dr. Randa Agustini MSOS, serta kepada para tamu undangan, ketua-ketua lembaga, lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta para sponsor dan juga media partner yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, serta rekan-rekan panitia, pengurus himpunan mahasiswa PPKN Morality, dan seluruh peserta LCC Empat Pilar Kebangsaan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pembukaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa PPKN Morality. Atas nama Himpunan Mahasiswa PPKN Morality, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, peserta, para pendamping, sponsor, serta media partner yang semua pihak telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan LCC Empat Pilar Kebangsaan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Himpunan Mahasiswa PPKN Morality dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga mempererat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi semata, tetapi juga menjadi wadah untuk meningkatkan wawasan, membangun karakter, melatih kemampuan berpikir kritis, serta mempererat tali silaturahmi antar peserta. Jadikan setiap proses dalam perlombaan ini sebagai pengalaman yang berharga dengan setiap dan dengan tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, sportivitas, dan rasa saling menghargai. Saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, kepada dosen pembina atas arahan dan bimbingannya, serta kepada para sponsor atas dukungan yang diberikan, serta kepada para media partner yang telah membantu menyebarluaskan informasi kegiatan ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Akhir kata, semoga kegiatan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta, serta menjadi langkah nyata dalam mencetak generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Muhammad Riyad atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala RRI Palu sebagai bagian dari kolaborasi kegiatan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan bersama RRI Fest 2026 kepada Ibu Dr. Randa Agustini MSOS, kami persilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Pancasila, dan salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tadulako, yang dalam hal ini juga diwakili oleh Wakil Dekan 3 Fakultas FKIP Universitas Tadulako bidang kemahasiswaan, Bapak Dr. Humaydi SPD MPD EVO, yang sebentar juga akan membuka secara resmi LCC ini. Yang saya hormati Ketua Prodi PPKN Dr. Sunarto Amus MSI serta Ketua Prodi Magister FKIP Bapak Dr. Hasdin yang tadi membersamai saya di samping. Kemudian juga ada dosen PKN Pak Imran dan Dewan Juri serta para undangan yang berbahagia, serta adik-adik seluruhnya, peserta dan juga yang menyaksikan LCC sebentar lagi. Yang saya banggakan Ketua Himpunan Mahasiswa PPKN Morality dan Panitia Penyelenggara, Tim Kreatif RRI Palu, serta seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara yang begitu keren yang diusung oleh Himpunan Mahasiswa PPKN Fakultas FKIP Universitas Tadulako Palu berkolaborasi bersama RRI Palu dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Radio Republik Indonesia bangga dapat mendukung dan menyiarkan acara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan hari ini yang merupakan salah satu agenda dari kegiatan RRI Fest tahun 2026. Empat pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah fondasi utama bangsa kita. Generasi muda harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari. Melalui suara RRI, semangat cinta tanah air ini kita gelorakan ke seluruh penjuru negeri. Melalui frekuensi RRI yang menjangkau pelosok negeri, mari kita tunjukkan bahwa kecerdasan dan karakter unggul kalian generasi muda adalah bukti nyata bahwa Indonesia siap menyongsong masa depan yang gemilang. Kepada seluruh peserta, saya berharap tunjukkan kemampuan terbaik kalian dengan penuh rasa percaya diri. Menang atau kalah adalah hal yang biasa, tetapi sportivitas dan semangat persaudaraan adalah yang utama. Jadikan ajang ini sebagai sarana memperluas wawasan kebangsaan, bukan sekedar mencari juara. Cerdas cermat ini bukan sekedar adu cepat menghafal pasal, melainkan ujian bagaimana nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penyaring informasi agar kalian bijak, tidak termakan hoak, serta santun dalam bermedia sosial. Kalian yang berada di sini, adik-adikku, adalah calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Indonesia emas tidak akan tercapai tanpa generasi muda yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit dengan fondasi kebangsaan yang kokoh. Terima kasih sudah berkolaborasi bersama RRI Palu, Bapak-Bapak dosen, Bapak dekan, Bapak Ketua Prodi, dan selamat bertanding kepada seluruh peserta. Sebelum saya akhiri, boleh kita sama-sama menggemakan semboyan RRI? Ada yang tahu semboyan RRI? Iya, oke. Saya sebut RRI, semuanya mengucapkan sekali di udara, tetap di udara. Oke? Siap? RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Randa Agustini MSOS selaku Kepala RRI Palu atas sambutan yang telah diberikan.
1: Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tadulako kepada Bapak Dr. Sunarto Amus MSI, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita melaksanakan satu aktivitas penting dalam kerangka menstimulasi kecakapan intelektual, kecakapan sosial, kecakapan emosional dan kecakapan spiritual warga negara. Ini satu momen yang sangat penting dan berharga, dan alhamdulillah ini menjadi poin penting untuk membangun sosok generasi muda yang citizen, yang smart and good, cerdas dan baik. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang alhamdulillah dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Associate Profesor Dr. Humaydi SPD MPD IPOM. Terima kasih dan tepuk tangan buat Pak Humaydi. Yang saya hormati dan sangat membanggakan Ibu Kepala RRI, Ibu Dr. Randa Agustini MSOS selaku Kepala RRI, menjadi pembawa berita dalam tanda petik yang akan mengekspos aktivitas kita pada pagi hari ini, yang dihadiri oleh ratusan biji mata, ya, pasangan mata yang luar biasa ini akan menyaksikan kegiatan dan sekaligus akan diekspos lewat pemberitaan di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Yang saya hormati pula teman-teman dosen, ada dosen Prodi PPKN Bapak Dr. Andes Imran yang duduk di samping Ibu Kepala RRI, ada Associate Profesor Dr. Ibu Septiwi Harti S.M.Pil di sebelah kanan sana, ada Ibu Sophia Nurun Alanur S.S.Pd. M.Pd. Satu di antara sekian dosen PPKN yang alhamdulillah hari ini menjadi juri. Kemudian ada tiga orang dosen lagi di sebelah kanan saya, Bapak Nasran SPD MPD sekaligus sebagai juri dan pembina Hima Morality. Di sampingnya juga ada sosok yang begitu ganteng, Pak Windy Makmur SPD MPD, dan sebelahnya lagi ada Pak Alif SH MPD. Yang saya hormati adik-adik pengurus lembaga kemahasiswaan di PPKN, dan saya banggakan sekaligus panitia pelaksana kegiatan pada hari ini, wabil khusus adik-adik peserta lomba cerdas cermat dari beberapa sekolah di Kota Palu yang alhamdulillah didampingi oleh para guru dan termasuk ada kepala sekolah Ibu Kepala RI. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk peserta dan kepala sekolahnya, Guru. Alhamdulillah. Sebagai hamba Allah kita bersyukur dan mari kita bersalawat kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saat kita berkumpul nanti di Yaumil Mahsyar kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pak Wadek dan Ibu Kepala RI beserta semua hadirin, alhamdulillah pada hari ini Himpunan Morality melaksanakan satu acara cerdas cermat dengan satu topik, membangun generasi cerdas konstitusi dan berkarakter Pancasila. Apa poin utamanya? Paling tidak ada dua. Bagaimana lewat kegiatan ini kita didorong terutama yang citizen itu untuk betul-betul paham apa itu konstitusi kita dalam kehidupan bernegara. Cerdas cermat tidak sekadar kecepatan dan ketepatan menjawab pertanyaan, tetapi lebih dari itu, apa payung konstitusi yang menjadi tata kehidupan bernegara kita perlu dipahami secara makro, secara komprehensif. Yang lebih esensial lagi adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diejawantahkan dalam kehidupan keseharian kita. Paling tidak dalam kegiatan seperti ini tunjukkan bahwa kita yang citizen yang betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Beberapa di antaranya adalah harus dibangun, dijunjung tinggi sportivitas di dalam menunjukkan atau dalam proses pelaksanaan cerdas cermat ini. Tidak sekadar kecepatan dan keakuratan menyampaikan pandangan, tetapi tunjukkan bahwa kesantunan dalam berkomunikasi, kepatuhan terhadap mekanisme yang ditentukan, itu menjadi ciri dari bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Poin kedua, kedua poin ini paling tidak adalah hal yang sangat esensial untuk membuat kegiatan pada hari ini menjadi sangat-sangat bermakna. Supaya ke depan kita sebagai generasi yang akan menjadi pemegang tongkat estafet bangsa, mudah-mudahan bisa menjalankannya dan mengamalkan dengan baik. Karena itu, terima kasih sekali lagi pada Kepala, Ibu Kepala RRI, Kepala yang sangat luar biasa ya, yang sudah berkelana kesana kemari di seluruh wilayah Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Kepala RRI. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan. Juga kepada adik-adik peserta, selamat ya. Anda menjadi generasi muda yang hebat ke depan. Bapak doakan semoga menjadi pemimpin Kota Palu dan Sulawesi Tengah yang berpancasila dan berbineka tunggal ika, berintegritas dan punya kapasitas, kapabilitas yang memadai. Karena itu acara ini perlu disambut dan disampaikan pengantar oleh pimpinan fakultas dan mohon perkenannya Pak Wadek 3 untuk menyampaikan pandangan-pandangan dalam rangka kegiatan ini sekaligus mohon perkenannya untuk membuka kegiatan secara resmi. Mari kita berdoa kepada Allah semoga acara ini berlangsung dengan hikmat dan membanggakan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Baik, itulah sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sunarto Amus MSI atas sambutan yang telah diberikan.
1: Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang menjadi penanda resmi dimulainya Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun 2026. Untuk itu, kami persilakan kepada Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Bapak Dr. Humaydi, SPD, MPD, IFO, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun 2026. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Humaydi, SPD, MPD, kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Kepala RRI Kota Palu, izin Ibu saya sebutkan namanya, Ibu Dotranda Agustini MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi PPKN, Bapak Profesor Asosien Sunarto MSI. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan. Yang saya hormati para dosen di pendidikan Pancasila atau di PPKN, ada Bapak Dotrandes Imran MSI, ada Pak Windy, ada Pak Nasran, ada Pak Alif. Yang saya hormati dan banggakan Ketua BEM Ananda Adin, yang saya hormati ketua-ketua lembaga yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan banggakan Ketua Hima Prodi PPKN, yang saya apresiasi dan banggakan Ketua Panitia bersama jajarannya yang telah berusaha sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Yang saya hormati seluruh rombongan dari RRI yang telah bekerja sama dan berkolaborasi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dekan yang sekiranya beliau hadir untuk membuka kegiatan ini, namun pada waktu yang bersamaan ada kegiatan lain sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk membuka acara ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang setia. Semoga kita nantinya di hari yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, lupa ya teristimewa yang saya banggakan dan apresiasi atas keikutsertaan anak-anakku sekalian dari siswa SMA, SMK, dan SMP, serta guru pendamping yang telah hadir di tempat ini. Saya mengingat di masa SMA kami, bahwa kami dituntut untuk menghafal pasal-pasal dan undang-undang dasar. Dan sampai hari ini, alhamdulillah kami masih bisa menghafal pembukaan undang-undang dasar. Di zaman sekarang berbeda. Tidak dituntut lagi ya menghafal. Karena jarang kita melihat anak SMA maupun SMP yang dalam proses pembelajarannya itu disuruh berdiri depan untuk menghafal pembukaan undang-undang dasar dan pasal-pasal. Kami dulu zamannya di tahun 80-an itu menjadi satu kewajiban. Olehnya itu kami mengapresiasi dengan kegiatan ini karena adanya lomba cerdas cermat ini menjadi bagian penting sehingga anak-anak pada tingkat SMA dan tingkat SMP menjadi antusias dan memberikan peluang untuk terus memahami yang termasuk di dalamnya adalah pembukaan dan pasal-pasal itu. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya hormati, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh koordinator prodi bahwa kegiatan ini tidak hanya kecepatan dan kepintaran anak-anak sekalian untuk menjawab seluruh pertanyaan dari Dewan Juri, tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan empat pilar kebangsaan ini dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang kita lihat sekarang ini, ya, kejadian antar tawuran SMA di mana-mana, antar kampung dan suku pun terjadi. Namun dengan memahami dan mengerti serta mengaplikasikan empat pilar ini, semua hal-hal yang bersifat negatif yang terjadi di masyarakat dan di lingkungan sekolah bisa kita minimalisir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap kepada anak-anak sekalian untuk mengikuti dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Kepala RRI bahwa juara bukan menjadi tujuan utama. Ya, juara adalah bonus dari apa yang kita ketahui. Tetapi pada sesungguhnya tujuan dari lomba ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan itu di dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun kehidupan kita di lingkungan sekolah. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, olehnya itu kami berharap kepada seluruh panitia dan Dewan Juri untuk melaksanakan kegiatan ini secara sportivitas sehingga nanti akan lahir anak-anakku yang punya potensi dan yang bisa dibanggakan untuk kegiatan pada lomba cerdas cermat pada level atau tingkat yang lebih tinggi. Olehnya itu dengan mengucapkan dan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan tingkat Kota Palu dengan tema membangun generasi yang cerdas konstitusi dan berkarakter Pancasila melalui penguatan nilai-nilai empat pilar kebangsaan, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.

dengan ditabuhnya gendang ini ditandai dengan dibukanya kegiatan lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan.

0: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Humaydi, SPD, MPD, EIVO atas sambutan sekaligus pembukaan resmi kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun 2026. Dengan demikian, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun 2026 secara resmi telah dibuka.
1: Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, tunjukkan kemampuan terbaik dan berikan yang terbaik untuk sekolah masing-masing. Sekali lagi, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peserta pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tahun 2026 telah kita lalui bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, pimpinan dan Civitas Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Kepala RRI Palu beserta jajarannya, Ketua BEM dan Ketua Lembaga Lingkup FKIP, para dosen PPKN yang sudah berkenan hadir, kepada para sponsor, media partner, panitia, dewan juri, dan guru pendamping, serta seluruh peserta yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan ini.
0: Selanjutnya, kita akan memasuki rangkaian utama kegiatan, yaitu babak penyisihan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Untuk memandu jalannya babak penyisihan, acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Master of Ceremony atau MC babak penyisihan.
1: Kepada MC babak penyisihan, kami persilakan untuk melanjutkan dan memandu jalannya perlombaan.
0: Kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk mempersiapkan diri, tetap fokus, percaya diri dan junjung tinggi nilai sportivitas selama mengikuti perlombaan.
1: Selamat berkompetisi dan semoga sukses. Saya Dwi Utari.
0: Dan saya Samuel Paula.
1: Mohon pamit undur diri.
0: Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila.
2: Wasiu Intro 2. Intro 2.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 Palu bareng Melia. Setelah tadi kita mengikuti opening ceremony Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan, di mana kolaborasi HIMA PPKN UNTAD dan juga RRI Palu yang menjadi bagian dari RRI Fest 2026. Dan teman Pro 2, kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811-4560-3105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Dan sudah ada masuk beberapa requestan, ada Sumpah Mati dari Selena Grace, ada Menjauh, dan ada Golden, teman Pro 2. Jadi kita langsung saja dengerin bareng-bareng, dan buat teman Pro 2 yang mau request masih ditunggu ya sampai di pukul 11 nanti. Dan kita lanjut teman Pro 2, tetap di Pro 2 Hitlist.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
4: Masih main juga?
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
7: Oke, okay, ladies first. Ladies jadi first. Perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
6: Oke.
7: Okay. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
6: Wow.
8: Okay. Perkenalkan, nama saya Nofer Heinz Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
6: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang ya. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Betul, tergantung keadaan.
1: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
6: Gimana
1: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Bang gitu?
6: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
1: Oke, jadi sesuai dengan tren ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
6: Menabung
7: juga sih.
5: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
6: Bisa mengatur uang.
5: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
6: E-wallet.
5: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
6: Menahan keinginan belanja.
5: Kalau punya 100.000 terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
6: Top up tabungan darurat.
5: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
6: Lunasi, Kak.
5: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
6: Cara menabung.
5: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
6: Kecerdasan finansial.
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
4: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Produa yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
8: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Produa, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Produa, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
9: Mengapa sepi tanpakah di sini?
8: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
2: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Yek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Eh, kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
0: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
1: Jangan dong. Nanti kita bayar.
2: Ini first time kayak ini.
1: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya. Bulan. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
0: Oke,
1: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
0: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya gak bisa ngikutin nih.
2: Pasti lebih pro Kalia dong.
0: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
1: Kalau dibilang pro kita perlu dapat. Enggak ya. Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: lakukan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
3: Gen Z.
2: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
3: Iya, mental health. Mental health.
2: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
3: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
2: Oke.
3: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
2: Benar-benar. Kenapa?
3: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
2: Okay.
3: Sih kak.
2: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
3: Oke, kak, terima kasih nih pertanyaannya relate sekali. Oke. Jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
2: Jejak
3: jadi,
2: digital.
3: Iya,
2: ya.
3: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 kali ini kamu ditemanin sama Ihir Maulana. Setelah tadi kamu udah ditemanin sama Melia dari pukul 5 sampai pukul 11 tadi, teman Pro 2. Kali ini saya bakal ngelanjutin keseruan kita di Pro 2 Hitlist kali ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Bertemu lagi ya teman Pro 2 di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan tentunya saya juga bakal menghadirkan beragam informasi menarik ruang dengar kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Dan nanti jam 12 siang kita bakal ngobrol seru bareng sama para pelaku UMKM teman Pro 2. Ini nanti ada dua orang owner cantik ya teman Pro 2 yang bakal ngobrol-ngobrol di santai siang pukul 12 sampai pukul 1 siang nanti gitu teman Pro 2. Dan kamu juga boleh join bareng sama kita nanti di jam 12 teman Pro 2. Sekalian mau request lagu, mau kirim-kirim salam, atau juga nanti bakal mau bertanya dengan para pelaku UMKM, silahkan aja ya teman Pro 2. Nanti juga bisa melalui live chat aplikasi RRI Digital dan juga di live streaming YouTube RRI Palu teman Pro 2. Tapi sebelum kita kesana teman Pro 2, kamu masih punya kesempatan 30 menit lagi untuk memasukkan lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist kali ini, biar nanti lagu-lagu favorit kamu bisa masuk di top 20 chart internasional maupun Indonesia kita di minggu ini teman Pro 2. Langsung aja digercepin di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kalian bisa DM Instagramnya di @pro2palu dan juga di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin keseruan lagi teman Pro 2, saya punya beberapa informasi menarik nih buat kalian semua nih, para pelajar SMP sederajat, untuk bisa menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik kamu melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Saatnya buat kalian tampil percaya diri ya teman Pro 2, untuk bisa juga melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah kamu melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif. Untuk informasinya teman Pro 2, pendaftaran dibuka sampai tanggal 5 September 2026 dan biaya pendaftarannya hanya dipungut sebesar Rp150.000 per tim teman Pro 2 ya, per tim bukan per anggota, per tim ya teman Pro 2. Dan satu timnya terdiri dari 3 sampai 5 orang gitu. Pelaksanaan lomba pada tanggal 7 sampai 8 September 2026. Ayo teman Pro 2, tunjukkan kreasi terbaik kamu, karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan pendaftaran bisa langsung cek aja di Instagram resmi RRI Palu dan juga Pro 2 Palu teman Pro 2. Bisa juga kalau kalian langsung menghubungi nomor WhatsApp Arif Lahubo di 0856-5696-3804. Jangan lewatkan kesempatan emas ini teman Pro 2, RRI Fest menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Berikutnya teman Pro 2, buat teman-teman semua yang sekiranya nih punya bakat menyanyi gitu ya, dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu di bidang tarik suara ya teman Pro 2, saatnya buat kalian semua bisa ikut Bintang Radio RRI edisi 2026 teman Pro 2. Yang kemarin gak sempat masuk dan gak sempat menang ya teman Pro 2, mungkin kalian juga bisa gabung lagi gitu teman Pro 2 di RRI Fest 2026, asal kalian tidak melebihi dari batas usia yang sudah ditentukan teman Pro 2. Syaratnya juga mudah buat teman-teman semua yang pengen gabung di Bintang Radio RRI 2026. Peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Yang bisa banget kamu buktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah lainnya. So jangan dilewatin teman Pro 2 kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut teman Pro 2, sama juga dengan yang sebelumnya, bisa dicek aja di Instagram resmi RRI Palu dan juga Instagram @pro2palu. Dan tentunya bisa menghubungi panitia di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804 atau bisa di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti teman Pro 2, daftar sekarang karena waktu pendaftarannya udah singkat teman Pro 2, udah gak lama lagi gitu ya. Ditungguin teman Pro 2, requestan juga masuk di Pro 2 FM Palu sekarang sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya pengen ngajakin kamu untuk mendengarkan laporan langsung dari rekan saya Miftahul Jana yang sekarang berada di babak penyisian 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu yang dimulai, teman Pro 2 ya. Dan ini ada MAN 1 Palu dan juga SMKN 8 Palu yang bersaing ketat katanya, teman Pro 2. Langsung aja saya mau dengar laporan langsung dari rekan Miftahul Jana. Halo.
1: Ya, baik. Iya, dan teman Pro 2 saat ini sedang berlangsung penyisihan babak pertama Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu di Aula FKIP Universitas Tadulakov. Dan dapat saya gambarkan, teman Pro 2, bahwa di sini memang suasana sangat-sangat tegang. Baik dari, ada suara genggon mic pendengar. Dan baik dari peserta sendiri. Di babak penyisian pertama ini ada dari SMA Gamaliel Tim 2, MAN 1 Palu, SMK 8 Palu, dan SMA Negeri 4 Palu. Dan setelah melalui 3 sesi tadi, ada sesi soal tematik dan sesi benar-salah juga. Sudah terpampang skor sementara hasil penyisihan penyisihan babak pertama ini, di mana MAN 1 Palu dan juga SMA Negeri 4 Palu bersaing ketat untuk berlangsung ke babak selanjutnya, yaitu mereka memiliki masing-masing 80 poin. Sebenarnya juga saya gambarkan juga teman Pro 2 bahwa SMA Gamaliel sempat tertinggal di sesi-sesi pertama karena tidak mampu menjawab pertanyaan. Namun setelah sesi-sesi ini berlanjut, justru SMA Gamaliel Tim 2 ini mampu mengejar ketertinggalan mereka mengikuti hanya selisih 10 poin dari MAN 1 Palu dan SMA Negeri 4 Palu. Dan saat ini akan berlangsung lagi sesi selanjutnya yang lebih menarik lagi, di mana akan ada rebutan soal dari 4 tim yang bertanding. Jadi siapapun yang bisa menjawab pertanyaan akan memencet bel dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh juri. Nanti juri akan menilai apakah jawaban itu benar atau salah, dan akan diberi poin untuk memastikan siapa babak para peserta yang berlangsung ke babak selanjutnya. Nanti saya bakal update lagi dengan teman Pro 2 dan juga Iyek yang berada di studio. Untuk sekarang itu dulu karena babak penyisian ini dan babak rebutan soal masih akan berlangsung.
0: Baik. Nah, nanti kita bakal tunggu laporan dari Miftahul Jana lagi ya di Pro 2 FM Palu.
1: Yep.
0: Nanti bakal kalian teman Pro 2 akan dengar updatean terbaru dari LCC 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Hima PPKN ya, dan juga ini adalah rangkaian kegiatan dari RRI Fest 2026 gitu.
1: Yes.
0: Oke, Mifta, thank you, terima kasih banyak ya Mifta. Nanti kita tunggu laporan langsungnya lagi ya.
1: Thank you, yeah.
0: Oke, baik.
1: Siap.
0: Oke, nah itu dia teman Pro 2, laporan langsung dari Mifta yang sekarang berada di Universitas Tadulako ya, teman Pro 2, yang juga memantau berjalannya LCC 4 Pilar Kebangsaan gitu, teman Pro 2. Nanti kita tunggu updatean terbaru dari Mifta. Dan buat teman Pro 2, kita lanjutin lagi keseruan kita di Pro 2 Hitlist kali ini.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya, terus juga pengen
6: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube, menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: ...105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Santai siang teman Produa bareng sama Iyak dan juga... ...nanti kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari Konyo Palu ya... ...teman Produa di Produa FM kali ini. Dan mau ngingetin buat kalian semua yang pengen bertanya... ...atau mungkin pengen tahu nih kisah inspiratif dari teman-teman dari Konyo Palu ya teman Produa. Karena kali ini bukan cuma satu... ...tapi ada dua owner yang langsung bakal ngobrol bareng sama kita di siang hari ini... ...di jam 12 siang sampai pukul 1 siang nanti waktu Indonesia Tengah teman Produa. So ditungguin aja keseruan kita... di siang hari ini teman Produa, tapi saya bakal jeda dulu teman Produa karena kita bakal sama-sama mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dari studio RRI Produa Palu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: selalu menunaikan ibadah salat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, teman Pro 2. Dan kamu balik lagi di Pro 2 FM Palu di Santai Siang, teman Pro 2, tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, kali ini udah barengan sama seperti yang udah saya bilang tadi di awal ya, teman Pro 2. Saya udah bareng sama teman-teman dari owner Kornyo Palu ya. Oke, langsung aja saya sapa teman-teman. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini, teman-teman?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, sangat baik ya tentunya. Oke, okay. Nah ini ya teman Pro 2, kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman dari Kornyo Palu ya teman Pro 2. Mungkin kita bakal bertanya soal bagaimana mereka bisa merintis usahanya gitu teman Pro 2 ya, dan juga bisa bertahan di era sekarang gitu teman Pro 2. Oke, okay. Mungkin kalian bisa kenalan dulu gitu dari sebelah kiri saya, nanti terakhir kakak di sebelah kanan saya gitu. Silakan.
1: Halo, saya Rizka Alivia sebagai owner 02.
0: Oh, owner 02 ya
1: owner
0: ini.
1: Owner 02.
0: Oke, sapaannya panggilannya siapa Rizka?
1: Rizka bisa Rara.
0: Oh, bisa Rara. Iya. Oke, Rara aja deh biar lebih dekat lagi ya.
1: Boleh.
0: Oke, kalau Rara sendiri kesibukannya sekarang selain mungkin Rara jadi owner 02-nya Kornyo Palu apa tuh?
1: Selain jadi owner Kornyo Palu, saya sekarang lagi merintis lagi yang baru di bidang wedding organizer.
0: Oke. Berarti bakalan ada lagi nih ekspansi selain Kornyo, ada WO lagi.
1: Ada.
0: Oke, baik. Nanti kayaknya kalau ada WO-nya nanti kita bakal panggil kemari lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi ya di sini.
1: Boleh,
0: okay.
1: Boleh. Senang sekali kalau dipanggil.
0: Siap, berikutnya. Selamat siang, Kak. Oke, sebentar ya, Kak. Sebentar.

0: Oke, kita masih sementara untuk memperbaiki, ada kesalahan teknis sedikit ya teman-teman berdua di mikrofon dari Kak Marliani ya. Oke. Oke, apakah sudah ready teman-teman? Oke, sudah, silakan. Oke.
1: Halo.
0: Oke, baik.
1: Halo, perkenalkan nama saya Marliani. Supaya lebih akrab panggil saja saya Mary ya, Kak.
0: Oke, okay. Karara Kameri ya. Oke, okay. Baik, siap Kak Mary.
1: Sekarang kalau saya Kak kesibukannya itu sudah dibilang tadi 02 ya. Sebenarnya kita sama saja kan, tidak ada 01 dan tidak ada 02. Mungkin karena saya lebih kakak ya.
0: Oke, okay, ya. Baik, betul.
1: Ya, adik saya. Oh, oke okay, Kak, kasih 01 gitu. Jadi kalau saya memang lebih sekarang fokusnya ke Kornio, Kak. Kalau selain itu mungkin ambil job-job di luar sesuai bidang aja, Kak.
0: Oh, ya, oh, bidang apa tuh?
1: Kalau saya kan teknik itu okay. Biasanya ambil dari teman-teman kasih project-project kecil-kecilan gitu, Kak. Itu gitu aja.
0: Oke. Okay. Nah ini kan okay, kalau saya melihat dari Kak Mary ya. Yeah. Ini Kak Mary kan bidangnya teknik gitu. Yeah. Ini kayaknya enggak ada sinkronnya dengan si Kornio ini. Akhirnya Kak, yeah. Ini sebagai owner 01-nya ini Kak Rara ya. Kepikiran untuk buat Kornio tuh gimana?
1: Sebenarnya sih Kak, kalau dari saya sendiri dari tadi saya bilang teknik kan, itu sebenarnya dari awal memang lulus dari jurusan teknik itu memang sudah melenceng ya Kak pekerjaan.
0: Betul,
1: saya
0: sangat jauh melenceng.
1: Iya,
0: ya
1: sudah melenceng itu ke pekerjaan saya dulu tuh mas sosial sosial kemasyarakatan Kak. Jadi okay. Saya lebih ke anak-anak. Kemarin itu pekerjaannya langsung dari lulusan teknik itu ke sosial masyarakat Kak. NGO internasional itu di SOS Children Villages Indonesia. Nah saya lamanya di situ dari okay. Sebelum lulus sampai sesudah lulus saya di situ, terus memutuskan untuk resign untuk kembali ke dunia teknik kan. Oh ternyata itu sangat wow sulit ya bagi saya. Nah, sulit bagi saya untuk memulai lagi di teknik menurut saya Kak, kayak begitu di bidang geologi pemetaan seperti itu. Jadi bertemu sama adik saya, partner saya yang memang sebelumnya itu juga kami pertama ketemu itu di NGO juga Kak, di SOS juga.
0: Oh berarti ketemunya di
1: sama,
0: NGO itu.
1: Iya di situ. Jadi di situ memulai memutuskan saya sangat cocok dengan adik saya ini, kita mulai deh oh bagaimana nih kita membuat usaha saja di kayak begitu dan terbentuk ini Kornio. Mungkin kalau lebih jelasnya Kornio ini terbentuk adik Rizka saya akan menjelaskan.
0: Oh baik, silakan Rara langsung aja. Ini kayaknya si ekstrovert kali ini kayaknya segala ilmunya bakal keluar di sini.
1: Benar
0: ya
1: teman-teman. Benar sekali Kak.
0: Oke silakan Rara dijelasin.
2: Jadi awal mulanya dari kita kenal dari NGO itu sempat kita punya usaha bareng itu jilbab. Kita
0: jilbab.
2: Awalnya jilbab.
0: Oh berarti sebelum adanya Kornio ini jilbab dulu lebih dulu.
2: Iya,
0: ya. Iya oh,
2: okay. Karena saat itu mungkin kita berdua masih sibuk, dari Kameri juga sibuk. Akhirnya gak ketemu nih waktunya. Okay. Akhirnya ya mandek lah itu jilbabnya. Sudah dari situ akhirnya kita ketemu lagi. Kak Mary bilang kan, aduh dek kayaknya capek kerja ini, resign kayaknya enak deh buat usaha sendiri kayak gitu. Jadi pas ngobrol-ngobrol-ngobrol kayaknya boleh sih Kak kita buat usaha, tapi apa ya karena kita berdua suka jajan. Akhirnya kita memutuskan untuk mencoba di bidang F&B. Dan akhirnya Kornio sendiri itu terbentuknya di atas motor Kak. Pas lagi pengen jajan sore-sore.
0: Terbentuknya di atas motor. Di kenapa atas motor. Bisa terlintas akhirnya di atas motor tuh terlintas pikiran untuk oke Kornio aja deh gitu.
2: Awalnya kita mikir nih, kita F&B kita suka jajan apa ya? Kita suka jajan apa ya? Eh kepikiran kan hari itu kita pengen makan kondok di tempat yang biasa kita jajan. Lama-lama, Kak kita jualan kondok aja gimana ya? Kimbab juga oke. Enggak deh, kondok dulu. Iya namanya apa ya? Kornio? Iya, Kornio apa? Kondoknya. Jadi kayak
0: oke, udah terjawab dengan filosofi namanya ya Kornio. Karena kayaknya mungkin kita bertanya-tanya Kornio apa ini? Apa sih Kornio, kepanjangan kah atau mungkin ada makna lain? Dilang, oh ternyata cuman itu ya.
2: Cuman sesimpel itu.
0: Sesimpel itu ya. Oke.
2: Okay.
0: Kondoknya.
2: Kondoknya.
0: Oke, sesimpel itu ya ternyata teman-teman. Ini kak luar biasa seru juga nih. Ternyata di balik dari Kornio ini ada dua owner yang merupakan orang-orang yang menurut saya nih bukan bidangnya ya. Ini justru orang-orang dari teknik gitu teman-teman. Ini cuma berawal dari kegemaran jajan aja gitu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, itu kayaknya kalau kalian berdua bertemunya udah berapa tahun tuh akhirnya terbentuk nih Kornio?
2: Kita
0: waktu awal, dari NGO itu ya mungkin?
2: Iya, kita awal ketemu 2019 akhir.
0: Oh lumayan udah lama dong ya. Oke, bertemunya di NGO emang?
2: Iya, NGO.
0: Oke. Tapi asli sini nih berdua?
1: Saya asli sini. Saya juga sudah lama di Palu, Kak.
0: Oh, sudah lama di Palu. Aslinya?
1: Di lahirnya itu di Sumatera, di Tembilahan.
0: Oke. Oke, lumayan jauh ya perantauan Sumatera ini sampai di Palu kayak bertemu dengan Rara dan juga Mary gitu, teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya, teman Pro 2. Kita bakal tanya-tanya lagi teman-teman dari owner Kornio, teman Pro 2 juga buat kamu yang pengen nitipin pertanyaan langsung aja di drop komentarnya di live YouTube RRI Palu dan juga streaming aplikasi RRI Digital dan juga WhatsApp kita di 08 1145603125.

0: makanku.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Santai siang teman Pro 2, 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Iyek dan juga owner dari Kornyo Palu, teman Pro 2. Ada Kak Rara dan juga Kak Mary ya. Masih aman Kak?
1: Aman.
0: Oke. Ini kita masih berbicara soal bagaimana teman-teman ini bisa merintis usahanya dari awal gitu, teman Pro 2, yang dimulai dari pertemuan di NGO ya. Ini pertemuan dari tahun 2019, akhirnya terbentuklah Kornyo Palu gitu, teman Pro 2. Nah, akhirnya waktu pertama kali Kak Rara dan juga Kak Mary memutuskan untuk mulai berjalan gitu, apa sih yang bikin kalian berdua itu berani atau pede gitu akhirnya buka deh Kornyo Palu? Sebelumnya kan pernah buka hijab ya, sebelumnya. Nah, itu mungkin dimulai dari hijab dulu gitu, dan akhirnya ke Kornyo Palu, apa yang bisa bikin kalian pede untuk membuka usahanya gitu?
1: Aku jawab, kamu yang jawab.
2: Seru aja deh.
1: Kamu kasih yang jawab.
2: Oke, saya aja yang jawab ya. Dilempar nih sama kakaknya. Oke, begini Kak. Pertama kita buka hijab itu ada 3 orang nih Kak.
0: Oh, 3.
2: Ya. Saya sebagai kakak tertua merangkul 2 anak Gen Z nih. Kan saya milenial di sini Kak. 2 anak Gen Z. Di awal itu memang kita bertiga sudah memutuskan mau buka usaha hijab dan memiliki visi misi yang sama nih untuk usaha kita mau seperti apa ke depannya, dan alhamdulillah di hari-hari itu, di minggu-minggu pertama itu masih baik lah Kak, kayak begitu. Okay. Toh masih bagus,
0: berjalan sesuai dengan rencana ya,
2: berjalan sesuai rencana dengan planningnya kita, kita mau seperti apa dengan kedepannya, kita bagaimana nih, harus bagaimana kedepannya bertiga. Terus seiring berjalannya waktu, saya minta izin sama adik-adik saya nih Kak sebenarnya, karena alhamdulillah di situ dapat pekerjaan di luar, jadi saya harus keluar kota nih Kak, ke Morowali. Nah, dapat pekerjaan di situ, jadi saya tinggal adik saya ini berdua yang Gen Z dua ini. Mungkin dari situ mereka, kalau anak dua ini sama-sama ekstrovert ya Kak, kayak begitu. Okay. Jadi kurang untuk manajemennya mungkin atau seperti apa. Jadi saya sebagai penengah yang jauh ini, jadi kayaknya sulit deh kalau memang kita mau lanjutkan hijabnya kita kayak begitu. Jadi sudah kita memutuskan, setelah itu bicara sama-sama dengan adik dua ini. Jadi sudahlah. Di situ kita mandat Kak, memang betul-betul sudah diselesaikan, tapi secara lainnya usaha memang kita mandat, tapi yang lainnya itu sampai sekarang kita masih berteman Kak, masih bawa-bawa kayak begitu. Terus selanjutnya saya nih Kak, di sana kan itu tadi yang seperti Rara bilang, Rizka bilang, dia bilang, "Oh, saya ini bagaimana nih Dek kalau kita buat usaha yang lain, karena mungkin saya mau resign nih di tempat saya kayak begini." Karena sesuatu dan lain hal di sana juga membuat saya tidak nyaman bekerja, begitu Kak. Jadi saya memutuskan untuk berani mencoba berusaha dengan modal seadanya yang kami punya kayak begitu. Dari modal usaha yang kami punya itu kita kembangkan, sebelumnya dari hijab itu Kak, kita kembangkan ke Kornyo itu. Jadi itu awal mulanya saya minta sama adik Rizka, dan Rizka yang meyakinkan saya nih Kak, oke Kak, pokoknya kalau kakak di sini kita bisa Kak handle usahanya kita, walaupun kenapa kita juga pilih makanan sebenarnya nih Kak ya, karena kita melihat pasaran untuk F&B makanan itu luas Kak kayak begitu. Jadi di situ kita mulai berinovasi bagaimana ya Kak kalau kita bisa meluaskan, kita punya planning, perencanaan untuk usahanya kita itu ke F&B aja, kayak ke makanan. Jadi, nah itu karena, dan salah satunya yang sudah dibilang adik saya tadi, kita ini suka sekali jajan,
0: jajan
2: Kak.
0: Betul.
2: Dan betul-betul sama kita punya kesukaan yang sama kayak begitu. Jadi terbentuklah tadi yang dibilang adik Rara seperti apa jalannya kita, bagaimana sesimpel itu Kak, kayak begitu.
0: Terbentuklah Kornyo ya.
2: Iya, terbentuklah Kornyo.
0: Kayaknya saya butuh klarifikasi dari Rara ya, kenapa kamu ditinggalin sama kamera, akhirnya kalian berdua ini tidak berjalan gitu. Apa yang bikin kalian, mungkin ada tantangan yang kalian rasakan gitu di dalamnya gitu, apa?
3: Tantangannya sih sebenarnya karena sahabat saya yang satunya itu punya pekerjaan lain selain menjual hijab. Di situ saya mulai bingung manajemen sendirian,
0: ini itu keteteran ya, berarti
3: iya,
0: sendirian.
3: Jadi akhirnya saya ngobrol lah sama mereka berdua, kayaknya maaf nggak bisa sendirian, harus bertiga. Dan akhirnya ya sudah, kita beralih ke core-nya yang pastinya waktu pembuatannya pun pasti ada trial and error ya kak, dan itu gak mudah sama sekali. Kita hampir nyerah karena rasanya gak enak.
0: Oh iya.
3: Awal pembuatan kita sampai buat 8 kilo.
0: Waduh.
3: Gagal. Gak enak.
0: Itu gagalnya dari segi apanya sih sampai kalian bisa itu mendefinisikan itu gagal gitu?
3: Produk,
0: gak jadi utuh kayak corn dog?
3: Iya. Oh. Bentuknya corn dog, tapi rasanya keras, bantet, ada yang rasanya aneh, ada yang
2: keasinan.
3: Okay. Sampai kita akhirnya menemukan resep yang ke-9 yang 1 kilonya ini, enak, kita cobain ke temen-temen, kayaknya berhasil deh, ini enak.
0: Oke, sampai akhirnya pede ya di resep ke-9 ya, 8 kali mencoba akhirnya gagal dan di 9-nya bisa gitu. Nah itu kayaknya waktu kalian buka itu di tahun berapa nih Kornyonya sendiri?
3: Kita buka baru di tahun lalu kak.
0: Tahun lalu? Iya, hampir setahun berarti
3: iya,
0: jalannya ya?
3: Iya sudah setahun lebih.
0: Oke.
3: Iya.
0: September ya?
2: Iya September.
3: Agustus akhir kita buka. Agustus
0: akhir. Happy birthday gak nih? Udah 1 tahun nih.
3: Happy birthday, oh my god, hampir setahun.
0: Udah setahun nih, kelikunya juga udah pasti banyak ya.
3: Yes.
0: Tapi mungkin kalian bisa bagiin ke teman Pro 2 apa keseruannya membangun usaha dengan dua kepala gitu. Karena kan biasanya orang-orang tuh bilang ya kalau bikin usaha, apalagi kalau dibikin lebih dari satu kepala ini pasti susah kan nyatuin. Karena pasti ada berantemnya lah atau gimana-gimana. Kalau kalian sendiri gimana memanage itu?
3: Yang pastinya dari yang Kak Mary bilang tadi kita cocok sekali.
0: Oke, iya, cocok.
3: Dari segi kepala kita cocok
0: sejauh sekali. Setahun ini belum ada perpecahan ya?
3: Marah-marahan ada. Tapi semenit, dua menit
0: baikan lagi.
3: Dan yang pasti iya sih tidak mudah untuk menyatukan dua kepala.
0: Betul.
3: Karena dari segi umur juga kita berbeda. Yang satu milenial, yang satu Gen Z. Yang asbun ini. Dan yang pasti cara supaya kita bisa menyatukan itu komunikasi penting sekali, harus komunikasi apapun, sekecil apapun harus komunikasi.
0: Kita memang sepertinya Kak Mary butuh energi kamu kayaknya ya.
2: Benar. sangat
0: Kak Mary gimana nih memanage seorang Gen Z yang kayak gini nih, karena pasti kan agak beda treatmentnya gitu sesama milenial dan juga Gen Z gitu. Kalau Kak Mary sendiri gimana tuh?
2: Kalau dari saya sendiri sih memang benar sih kak, di satu tahun ini untuk usaha itu memang betul-betul tantangan sekali ya buat saya menangani adik saya ini. Tapi memang dia mencas energinya ke saya. Betul. Untuk UMKM usaha ini sangat keren menurutku. Karena dari Rizka sendiri dia bisa mendengarkan, maksudku masukan-masukan apa yang dikasih sama saya. Oh, Dek, harusnya kita begini, manajemennya kita seperti ini. Promosinya kita harusnya seperti ini. Bagaimana yang harus kita kembangkan dan bagian operasionalnya kita seperti apa? Dan seperti Adi Kariska bilang tadi, kita harus terbuka kok. Komunikasi itu harus. Jadi kita ini kan sesama perempuan nih kak, punya masanya yang memang betul-betul, apalagi kalau lagi produksinya kita lagi labil kayak begitu toh, kita mungkin butuh jeda sebentar kayak begitu. Sebentarnya itu memang betul kak, semenit dua menit, paling lambat 10 menit. Paling lama sekali 10 menit, tapi di hari itu kita bisa menyelesaikan masalah kita. Karena kita langsung, oh kita komitmen deh, ini kita usaha, kita mau berkembang berdua. Kita harus sukses sama-sama ke depannya. Jadi kalau dari awal kita tidak komitmen, kita harus mengembangkan Kornyo ini supaya lebih luas. Apalagi kita nih masih anak-anak muda nih kak sekarang. Bagaimana ya kita bisa membuat peluang-peluang lain untuk masa depannya Kornyo lah kayak begitu. Jadi bukan hanya kita sebagai owner nih yang kerja di sini kayak begitu kita. Jadi memang betul-betul visi misi dengan adik saya itu sama kak kayak begitu. Tantangannya itu kalau sama adik Rizka memang betul-betul komunikasi.
0: Betul ya. Ini kan berarti kan ini bakalan ada kasus yang terulang ya. Karena kan ini Raranya bakal ekspansi ke WO nanti gitu. Nah sebelumnya kan udah pernah buka hijab, terus yang satunya ada kegiatan lain. Nah dari kamu sendiri gimana tuh nantinya kalau memang WO-nya udah jalan gitu, apakah nanti bakalan keulang nih Kak Mary-nya bakalan sendiri jalanin Kornyo-nya atau gimana tuh?
3: Yang pasti gak bakal jalan sendiri karena kita sudah komitmen dari awal kalau Kornyo itu harus kita pegang dan harus jadi prioritas. Jadi untuk kita berdua, kalau misalnya Kak Mary juga ada job di luar atau saya juga ada, tetap Kornyo menjadi prioritas.
0: Iya, oke, berarti memang satu. Saling backup ya. Kalau memang lagi ada kesibukan, yang lainnya bisa membackup yang lain gitu. Nah oke, waktu untuk pertama kalinya kalian buka tuh Kornyo di tahun 2025 kemarin gitu. Untuk strategi promosi kalian sendiri gimana tuh? Apa tuh yang kalian gunakan? Kan biasanya kalau dari teman-teman yang sebelumnya strateginya mulut ke mulut, jadi di tag-tag tuh akun IG-nya masing-masing teman-temannya biar pada ditahu gitu dengan orang-orang lain. Kalau kalian sendiri gimana? Ada strategi lain nggak?
3: Itu memang sih Kak, itu strategi
0: yang paling works ya.
3: Dan sangat works di mana-mana. Jadi kita promosi di awal itu karena saya ekstrovert, jadi saya harus kasih tahu ke teman-teman saya nih, teman-teman saya banyak, jadi semua saya tag dan wajib harus repost.
2: Jadi dibilang S3 marketing pemaksaan.
0: Betul. Ya. Jadi ada pemaksaannya di dalam. Ya, karena kalau nggak ada pemaksaannya, gimana mau jalan gitu? Orang-orang juga pada nggak tahu produk dari teman-teman gitu ya. Untuk produknya sendiri itu ada berapa macam sih di dalamnya selain corn dog ya mungkin? Karena tadi kayaknya udah di spill ada makanan Korea ya tadi.
3: Itu sih belum.
0: Belum ya. Oh, tapi masih mau ya.
3: Tapi selain corn dog kita jualan juga semacam kayak kentang goreng, tapi dia yang dia pakainya itu kayak daging, topping-toppingnya sama yang pasti ada minuman juga.
0: Ada minuman juga ya. Minumannya apa aja tuh?
3: Minumannya ada soda sama macam-macamnya kayak biasanya.
0: Oh, kayak minuman-minuman pada umumnya ya. Oke, kalau corn dog-nya sendiri itu ada varian-variannya kah?
3: Variannya kita ada 5.
0: 5 apa
3: dan
0: aja?
3: Dan saya tidak bosan untuk mengatakan kita the one and only. Di Kota Palu yang jualan.
0: Nah, itu dia. Itu dia. Sebenarnya itu yang pengen saya tanyain juga, apa yang bikin corn dog kalian beda dengan corn dog-corn dog yang lain?
3: Kenapa kita berbeda? Karena satu, kita punya corn dog yang namanya Hot Cheetos. Kakak pernah dengar enggak Hot Cheetos?
0: Belum.
3: Itu dibalur sama snack Hot Cheetos.
0: Oke.
3: Sama ada juga ramen dan sereal. Di Palu pasti belum ada juga
0: belum. Sejauh ini kayaknya corn dog yang saya pernah beli ya paling saus di atasnya terus mayo kayak gitu-gitu aja. Kayaknya kalau yang ini belum, wajib coba kayaknya ya.
2: Wajib.
0: Kasih rekomendasi satu untuk teman Pro 2 yang mungkin menurut kalian best seller gitu, paling banyak paling rame dicari sama pelanggan kalian.
3: Kalau best seller sih kalau yang spicy ya. Ya, itu banyak yang ramen ya kak ya. Itu ramen banyak
0: yang ramen penggemarnya. Oke, baik, kayaknya hot kita lava. Wajib coba ya.
3: Iya, sausnya hot lava.
0: Udah.
3: Kita bisa sih bersaing sama kompetitor yang lebih besar.
0: Oke. Oke.
3: Pede
0: dulu, ya. pede dulu gitu. Betul itu harus pede dulu gitu. Urusan enak atau enggaknya, tapi emang enak sih. Enak kayaknya sih, ini wajib coba banget gitu. Saya kayaknya bakal tertarik untuk coba nanti. Nanti kita bakal rasain gitu ya teman berdua. Dan untuk harganya sendiri gimana tuh, dari kisaran berapa?
3: Kita harganya mulai dari 21.000 sampai 28. Tapi kenapa harganya segitu? Karena kita corn dog Megalodon segede gaban.
0: Betul. Saya sempat lihat di media sosialnya, tapi memang agak besar ya. Jadi harga segitu agaknya worth it lah untuk apa yang kamu dapetin gitu, dengan varian rasanya juga yang tentunya gak ada kamu dapetin di tempat lain gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, baik. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya teman-teman. Nanti kita bakal lanjut di segmen terakhir nanti. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di segmen terakhir ya, teman Pro 2, di Santai Siang kali ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026, barengan masih sama Ir dan juga Karara Kamiri, dan ini mereka adalah owner dari Kornio Palu, teman Pro 2. Setelah tadi dua segmen udah membahas bagaimana lika-liku mereka dalam membangun usahanya gitu, teman Pro 2 ya, penuh dengan perjuangan juga ya, menurut saya teman Pro 2 ini juga membuahkan hasil lah. Apa nih yang akhirnya pencapaian yang bisa kalian dapetin selama setahun gitu membangun Kornio ini? Ada gak sih?
1: Silahkan. Kamu gak sih?
0: Owner 1, owner 2?
1: Owner 2 aja.
0: Oke, okay, owner 2 aja kalau gitu. Karena kayaknya owner 1 udah mulai keserap energinya sama kamu.
1: Semangat kamu.
0: Oke, okay, owner 2 apa tuh? Ada gak sih pencapaian yang kalian dapetin? Atau mungkin ya, selain mungkin kalian bisa dapetin... cuan ya,
1: iya.
0: Atau mungkin ada pencapaian lain dari kalian, mungkin dari pribadi sendiri mungkin bisa dapetin yang namanya bagaimana caranya bisa menjadi seorang bisnis, pebisnis atau mungkin apa dan lain sebagainya gitu.
1: Yang kita dapetin sih yang pertama kalau saya bertambah teman baru, mm-hmm. karena kita punya pelanggan-pelanggan setia itu sudah mulai menjadi teman baru untuk saya yang ekstrovert ini, dan juga banyak sekali pembelajaran seperti cara memanajemen keuangan, mm-hmm. itu saya banyak belajar sekali dari owner 01 saya ini. dan juga sih selain itu, mm-hmm. alhamdulillah cuannya.
0: Oke. Okay. Lumayan ya cuma cuannya.
1: Lumayan banget.
0: Ide bisnis baru nih.
1: Iya nih.
0: Oke, cuannya dapat teman Pro 2, akhirnya juga jiwa bisnisnya juga udah mulai terlatih nih,
1: yes,
0: ya gitu teman Pro 2. Nextnya Kornio bakalan bikin apa gitu terkait dengan menunya mungkin, atau mungkin bakalan bikin offline store, atau mungkin bikin tempat baru gitu. By the way, ini store-nya di mana nih untuk Kornionya?
1: Kita punya offline store di samping Wali Kota Palu,
0: di
1: samping lapangan.
0: Oh,
1: iya, okay. Di situ. Terus kita juga tersedia di Grab, Gojek, Maxim boleh.
0: Oh, tergantung teman-teman deh, silakan dipilih aja gitu ya, ojolnya gitu. Nanti bisa langsung diarahin ke Kornio Palu, yes. Gitu. Mm-hmm. Untuk menunya sendiri bakal ada tambahan lagi ke depannya?
1: Insya Allah.
0: Iya. Doain
1: bakal,
0: aja.
1: Iya, kita bakal launching produk baru, tapi masih rahasia nih.
0: Oke, okay, rahasia.
1: Nanti teman-teman stay tune ya.
0: Stay tune di Instagramnya mereka. Instagramnya apa tuh?
1: @kornio_palu.
0: Kornio
1: pakai C.
0: Oke, okay, iya. Kornio Cornio Palu.
1: Palu.
0: Oke, okay, yes. Itu dia teman Pro 2 ya. Untuk pribadi masing-masing gimana harapannya, mau ngapain lagi kedepannya selain menjadi owner 1 dan owner 2-nya Kornio Palu? Kamu mungkin bakalan membangun WO lagi ya, atau mungkin ada harapan lain kedepannya gitu?
1: Harapan lain sih yang pasti kita pengen produk kita lebih dikenal orang, mm-hmm. dan buka cabang sebanyak-banyaknya, mm-hmm. yang kita bisa, dan juga yang pasti kita berharap produk ini bakal bertahan lama sih.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Dari owner 1.
0: Owner 1 gimana tuh? Kayaknya owner 1 menyimpan banyak harapan, okay. ya untuk Kornio, yeah, dan juga adiknya yang di sebelah ini.
1: Keluarkan, Bu. Keluarkan.
2: Oke. Okay. Kalau harapan dari saya banyak sekali. Benar kata Kak Iyek ya. Kalau harapan dari saya itu Kornio ini bisa jadi tempat cerita ya. Mm-mm. Kayak begitu supaya pelanggan, kalau menurut saya itu Kak, satu transaksi itu sama dengan mereka itu percaya bahwa apa sih saya mau bilangin sebenarnya?
0: Blank ya, blank ya.
2: Ya Allah. Oke, okay, kalau okay. menurut saya sebenarnya harapan saya itu Kak, mm-hmm. untuk Kornio sendiri kita harus berinovasi, mm-hmm. terus ya, untuk Kornio kedepannya bisa menjadi wadah, bisa menjadi peluang untuk membuka cabang seperti, mm-hmm. dan memperkerjakan, mm-hmm. Halayak teman-teman yang, mm-hmm. mau mencari pekerjaan. Itu cita-cita kami berdua, mm-hmm. mungkin
1: sih. Harus in this economy,
0: betul.
1: Yeah. In this economy.
0: In this economy, betul-betul.
2: Di era sekarang ini, dan kalau dari saya sendiri itu Kak, saya sangat
0: Nangis nih.
2: Aduh gimana ya. Saya sangat senang kalau ada pelanggan itu yang balik lagi ke kita kak, ke Kornyo. Karena menurut saya pelanggan itu berarti mereka itu menaruh harapan ke Kornyo.
0: Betul,
2: nih.
0: Betul, ada gitu. Kepuasan tersendiri ya.
2: Iya,
0: ada kepuasan orang yang balik tersendiri. Lagi, balik
2: iya,
0: lagi.
2: Benar, balik lagi, balik lagi. Dan itu bukan hanya satu dua orang nih. Dan ternyata kita kayak dari Rizka yang layani kan, dari Rizka yang layani. Kak itu kemarin datang lagi nih, oh iya kak saya tidak tahu ini kak. Ternyata pas selanjutnya sampai kita ini sadar nih berdua, oh ternyata pelanggan itu balik lagi ke kita lagi, nih. Nah itu kita senangnya di situ kak. Jadi usaha yang kita bangun mungkin di kita anggap oh ternyata usaha yang kita bangun ini benar-benar jadi daya tarik untuk betul. Untuk makanan yang mereka sukai, praktis dan mengenyangkan kak. Betul, gitu.
0: Betul. Yang awalnya mungkin agak ragu nih gimana nih bakalan ragu, ada orang suka benar. Atau enggak ya. Tapi tuh akhirnya banyak juga tuh yang kembali lagi repeat order di Kornyo Palu gitu ya teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Ada yang pengen disampaikan lagi? Atau mungkin bisa disampaikan untuk para pelaku UMKM di luar sana yang pengen baru pengen membangun usahanya gitu. Apa pesan dari kalian sebagai orang yang bisa dibilang ini baru merintis juga ya. Baru setahun jalan gitu. Apa pesan kalian?
3: Pesan buat teman-teman yang mau membangun UMKM, semangat. Jangan patah semangat gitu. Kayak kan ada orang-orang yang baru sekali jualan, udah nyerah.
0: Iya, karena gak sesuai ekspektasi.
3: Iya.
0: Apakah kalian waktu awal buka udah sesuai ekspektasi?
2: Tidak
0: ya? Tidak. Makanya banyak belajar dari mereka
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, kita harus semangat sih, indis ekonomi.
0: Betul,
3: ya.
0: Apa aja dijalanin
3: berusaha,
0: deh.
3: Betul. Aduh susah deh kalau
0: kataku. Kalau dari Kak Mary sendiri gimana
2: tuh? Oke, kalau dari saya itu untuk para pejuang UMKM nih yang mau mulai usahanya, jangan tunggu modal banyak menurut saya. Jangan tunggu modal banyak, terus mungkin modalnya belum banyak, terus pengalamannya juga belum ada nih kayak kita-kita nih belum ada pengalaman.
0: Nol ya?
2: Nol pengalaman nih, tapi percaya aja dulu. Lakukan apa yang ada di depan mata dan percaya bahwa kita itu bisa tuh jalani usaha yang kita mau karena ini sudah jadi kesenangan kita kayak begitu. Jadi kalau kita sudah senang dan percaya bahwa produknya kita akan menghasilkan kita ke depannya dan saya rasa itu pasti akan berkembang lebih baik lagi begitu kak.
3: Jangan lupa dibarengi apa sama doa.
0: Doa ya, niat doa. Juga harus dikencengin niat, ya, betul nggak sih?
3: Niat kencengin doa, jangan lupa usaha sehat juga ya.
0: Betul.
3: Soalnya kemarin doa kaya doang, saya sakit.
0: Sakit.
3: Kecapean.
0: Harus sedetail itu ya, Mbak. Minta kaya tapi minta sehat. Betul, gitu sekali. Ya, teman Pro 2. Tapi emang ketika kamu udah yakin dengan sesuatu yang di kepala kamu bakalan sukses, dijalanin aja ya.
2: Benar.
0: Itu pasti akan menjadi kenyataan gitu, teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak Kak Rara dan juga Kak Mary
2: sudah
0: berbagi ceritanya di siang hari ini. Semoga teman-teman di luar sana yang pengen membangun usahanya bisa berkaca dari kalian berdua gitu ya. Akhirnya bisa sesukses kalian gitu. Kita doain juga bisa Kornyonya bisa sukses lagi
2: amin,
0: gitu
2: amin,
0: bisa
2: ya
0: dikenal
2: Allah.
0: Banyak orang yang bakalan banyak buka cabang baru
2: amin,
0: gitu. Oke, teman Pro 2, akhir kata saya belum pamit tapi nanti kita bakal lanjutin lagi. Nanti juga sekalian menunggu laporan langsung dari rekan Miftahul Jannah yang sekarang berada di Universitas Tarulako yang mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar. Oke, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Bye bye.
2: Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai.

0: menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Boleh tanya seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
3: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Di Santai Siang lagi teman Pro 2. Kali ini kita informasi olahraga di jam 13.31 menit waktu Indonesia Tengah. Ini masih menunggu juga kabar atau update terbaru dari rekan Miftah yang sekarang lagi berada di Universitas Tadulako yang juga mengikuti berjalannya Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang diadakan oleh Hima PPKN Morality yang juga bekerja sama dengan RRI Palu ini sebagai rangkaian juga RRI Fest 2026 teman Pro 2. Tapi sembari kita menunggu updatean terbaru dari Miftah teman Pro 2, saya punya informasi menarik nih di siang ini teman Pro 2 untuk kamu dengarkan. Ini datang dari Jonathan Christie, pebulu tangkis Indonesia teman Pro 2 yang akhirnya menduduki peringkat 1 dunia gitu. Jonathan Christie resmi menduduki peringkat 1 dunia sektor tunggal. Tunggal putra teman Pro 2 berdasarkan laman BWF ranking per 25 Agustus 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu berhasil mengumpulkan poin sebesar 87.631 poin dan naik ke posisi teratas teman Pro 2. Pencapaian ini menjadi kabar membanggakan bagi bulu tangkis Indonesia, terlebih mengingat sektor tunggal putra ini cukup lama tidak memiliki wakil yang bertengger di puncak ranking dunia teman Pro 2. Dan juga kadang-kadang demikian teman Pro 2, posisi tersebut belum sepenuhnya aman karena persaingan di papan atas ranking BWF sangat ketat teman Pro 2. Sejumlah pemain elit ini memiliki selisih poin yang relatif tipis dengan Jojo teman Pro 2, di mana Christophe Popov berasal dari Prancis yang berada di posisi kedua mengoleksi skor 87.002 poin atau hanya berbeda selisih 629 poin dari Jojo teman Pro 2. Sedangkan di posisi ketiga ada Kun Lafut, pebulu tangkis asal Thailand dengan poin 86.915 poin. Posisi keempat diisi oleh Chou Tin Chen asal dari Chinese Taipei dengan perolehan 86.580 poin. Disusul oleh Anders Atensen yang dari pebulu tangkis berasal dari Denmark teman Pro 2 di posisi kelima dengan 85.405 poin. Sementara si Yuki yang berada di posisi keenam setelah menelan kekalahan di babak pertama kejuaraan dunia 2026. Pemain asal Tiongkok itu turun 5 peringkat dan kehilangan status ranking 1 dunia pekan ini. Meski demikian teman Pro 2, perolehan poin yang dimilikinya tidak berbeda jauh dari pemain-pemain di atasnya. Si Yuki mengoleksi 84.075 poin. Dan ini masih di kisaran 80 ribuan poin ya teman-teman berdua. Artinya ini masih akan ada peluang untuk terkejar gitu teman-teman berdua di posisi puncak BWF di pekan ini teman-teman berdua. Untuk posisi ketujuh teman-teman berdua ada Alex Lenier dengan 78.715 poin. Ada perwakilan dari Jepang, ada Kodai Naraoka dengan skor atau poin 76.530 poin. Disusul oleh Victor Light. Ini juga salah satu pendatang teman Pro 2 yang beberapa kali kasih kejutan ya teman Pro 2 di lapangan. Bisa juga menyabet gelar di Indonesia Open kemarin mengalahkan Jonathan Christie. Yang sekarang memuncaki ranking BWF teman Pro 2 dengan skornya 76.465 poin dan di posisi ke-10. Ada Li Shifeng dari Chinese teman Pro 2 dengan skor 71.683 poin. Nanti kita bakal update lagi informasinya teman Pro 2, tentunya masih di Santai Siang. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini ada updatean terbaru lagi, teman Pro 2, dari rekan Mifta yang sekarang berada di Universitas Tadulako dan juga mengikuti jalannya kegiatan Lomba Cerdas Cermat yang merupakan rangkaian kegiatan dari RRI Fest, teman Pro 2. Langsung aja, teman Pro 2, saya sudah bergabung bersama rekan Mifta. Halo Mifta.
3: Halo Iyek dan teman Pro 2, kembali lagi di Aula FKIP Universitas Tadulako. Saya langsung aja kali ya.
2: Betul, silakan Mifta dengan laporannya.
3: Oke, baik-baik teman Pro 2, kalau tadi saya telepon ya, awal laporan itu rame banget, kali ini sening banget karena ini masuk ke sesi pertama babak penyisian kedua pendengar. Teman Pro 2 maksudku. Aduh, gimana di sesi gimana di sesi penyisihan ini membahas soal tematik. Jadi masing-masing satu sekolah dapat satu soal dan menjawab dalam durasi 2 menit. Tadi SMA Negeri 1 Palu sayangnya tidak berhasil mendapatkan poin karena tidak mendengar dengan jelas ya pertanyaan yang diberikan oleh juri. Padahal teman Pro 2, aturannya itu sangat ketat. Soal itu hanya bisa diulang oleh juri 2 kali dan tidak boleh lagi ada pengulangan. Jadi ya sayang sekali mereka tidak dapat tampil maksimal. Dan saat ini di depan saya juga SMK Negeri 7 Palu sedang berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang baru saja dibacakan oleh Master of Ceremony. Dan teman Pro 2, sebagai informasi juga untuk hasil babak pertama tadi, SMA Agama Liar Palu dan MAN 1 Palu memiliki skor yang sangat ketat, sama-sama 100 ya tadi setelah melewati 3 sesi lomba, sehingga juri memberikan satu pertanyaan tambahan yang akhirnya dimenangkan MAN 1 Palu, dapat 5 poin kayaknya atau 10 poin. Jadi untuk sementara top scorernya itu adalah MAN 1 Palu, tapi karena ini masih ada 3 babak penyisihan lagi, jadi persaingan masih sangat-sangat ketat. Dan saat ini, dapat saya gambarkan suasana di sini sangat tegang sekali karena SMK Negeri 71 Palu masih berdiskusi untuk memberikan jawaban terbaik agar mendapatkan poin teman Pro 2. Dan sebelum babak penyisihan ini dimulai, tadi juga ada lomba yel-yel dan itu ramai sekali. Masing-masing tim menampilkan yel-yel sekolah mereka dan para peserta juga bersemangat gitu untuk mengikuti dan memberi semangat buat para peserta yang ada di depan menampilkan yel-yel mereka, termasuk tadi SMK Negeri 7 Palu banget. Dan saat ini sayangnya 35 detik lagi dan SMK Negeri 7 Palu belum menjawab pertanyaan dari MC dan kemungkinan mendapatkan poin 0 nih pendengar. Sayang sekali, tapi masih ada 2 tim lagi yang akan menjawab pertanyaan masing-masing satu soal tematik. Dan setelah itu akan ada sesi soal benar atau salah, di mana akan ada 10 soal yang diberikan ke masing-masing regu untuk dijawab. Dan juga terakhir ada sesi rebutan 10 soal untuk masing-masing dijawab oleh peserta. Tapi bedanya dengan yang tadi, ini bakal rebutan, siapapun yang tahu jawabannya jawab. Sayang sekali pendengar SMK 7 Palu tidak dapat menjawab pertanyaan. Jadi sekarang SMA Negeri 1 Palu, maksud saya SMA Negeri 3 Palu, tim B bakal menjawab pertanyaan selanjutnya dari juri. Dan pendengar, untuk informasi juga bahwa di sesi besok hanya ada 6 tim dari masing-masing sekolah yang ikut di Lomba Cerdas Cermat ini untuk lolos di babak semifinal. Dan yang lebih seru lagi, karena babak semifinal ini bakal dapat kamu nonton langsung di YouTube RRI Palu, promosi. Tapi serius, dapat didengar di Pro 2, dapat dinonton juga di YouTube, bisa juga datang langsung di Aula FKIP UNTAD, mulainya pukul 8, dan sesi semifinal ini dibagi menjadi 2 sesi, begitu, masing-masing 3 tim, begitu katanya. Dan formatnya masih sama dengan babak penyisihan hari ini, teman Pro 2, buat yang belum tahu Lomba Cerdas Cermat seperti apa, ada sesi tematik, sesi soal benar atau salah, atau sesi rebutan. Jadi kalau mau informasi update-nya mungkin boleh dicek di KBRN RRI Discord nanti. Oke, karena sekarang masih sangat-sangat tegang dan para peserta harus mendengarkan juga pertanyaan dengan baik-baik. Saya kembalikan ke Iyek.
2: Oke, baik. Terima kasih laporannya rekan Mifta. Tapi rekan Mifta, sebelum Anda selesaikan dengan laporan ini ya. Ini untuk rangkaian kegiatannya sendiri, ini kan bagian dari RRI Fest gitu. Ini sampai tanggal berapa sih nanti rekan Mifta?
3: Ih, betul sekali, pertanyaannya sangat-sangat cemerlang, guys. Ini saya gak bisa ngakak sih karena takutnya mengganggu fokus begitu, fokus
2: Iya,
3: peserta itu.
2: betul.
3: Mereka menjawab nih, SMA 1 SMA Negeri 3 Palu. Nah, kalau untuk rangkaian dari Lomba Cerdas Cermat ini dimulai hari ini, 2 hari aja, dari tanggal 26, besok tanggal 27. Besok itu udah masuk babak semifinal. Semifinalnya dibagi 2 sesi, kemudian dari 6 tim yang masuk di semifinal, hanya 3 tim terbaik yang bakal bersaing lagi di Lomba Cerdas Cermat untuk dapatkan gelar juara. Jadi pasti bakal seru banget besok karena katanya nih babak semifinal babak yang paling dinanti-nantikan oleh para-para pelajar maupun siapapun yang sering nonton Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, katanya gitu.
2: Oke, baik. Tapi nanti juga buat teman Pro 2
3: Yes.
2: ini bisa menyaksikan langsung kan rekan Mifta nanti di YouTube RRI Palu kan?
3: Betul.
2: Oke, nanti juga bakalan
3: betul, betul.
2: disiarkan langsung dari Pro 2 FM Palu. Dan juga katanya kita bakal tetap menunggu dari laporan-laporan besok dari rekan Mifta. Apakah benar?
3: Betul sekali. Jadi babak semifinal 1 bakal saya laporkan langsung karena kita mulainya di babak semifinal 2. Seperti itu. Nanti
2: Oke.
3: tunggu aja laporan-laporan dari saya.
2: Oke, siap. Baik. Terima kasih rekan Mifta. Ini menjadi laporan terakhir Anda kan di siang hari ini.
3: Betul sekali karena saya mau kembali ke kantor.
2: Oke, siap. Terima kasih rekan Mifta. Selamat bertugas. Hati-hati di jalan ya pulangnya.
3: Ya. Siap.
2: Oke, baik teman Pro 2, itu dia laporan terakhir dari rekan Mifta di siang hari ini yang mengikuti berjalannya Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan dimulai teman Pro 2. Tadi udah disampaikan bahwa ada 6 tim dengan skor terbaik akan lolos ke semifinal teman Pro 2. So, ditungguin aja informasi lainnya teman Pro 2, nanti pantengin terus di Instagram resmi RRI Palu. Dan juga besok bakalan ada babak semifinal lainnya teman Pro 2 yang kita akan live-kan dari YouTube RRI Palu dan juga tentunya dari Pro 2 FM Palu. So buat kamu pantengin terus Pro 2 FM Palu teman Pro 2, besok kita bakal sama-sama update lagi gitu ya sampai nanti dinobatkan sebagai ada yang sekolah dinobatkan sebagai juara LCC 4 Pilar Kebangsaan.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
0: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Satu itu gerak dampak akademi. Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
1: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

Kita beralih ke informasi entertainment teman berdua. Setelah tadi informasi olahraga dan juga laporan langsung dari Miftah teman berdua dari lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan gitu teman berdua. Nah kali ini saya mau ngajakin kamu untuk kilas balik ya teman berdua. Ada karya dari Reza Rahadian dia kemarin pangku teman berdua setelah sukses besar di Festival Film Internasional teman berdua. Kali ini katanya Reza Rahadian kembali unjuk gigi di kursi sutradara nih. Lewat pengumuman resmi dari Gambar Gerak Film, proyek film panjang keduanya nih teman berdua yang berjudul Kasparina siap memulai perjalanannya. Film ini bukan sebuah proyek sembarangan ya menurut Reza teman berdua, karena film ini melainkan sebuah narasi yang sangat personal dan juga penuh dengan historis teman berdua. Kasparina sendiri mengangkat kisah nyata dari nenek Reza sendiri gitu, Francisca Kasparina Vangidis teman berdua. Beliau merupakan seorang eksil politik yang terjebak dan tidak bisa pulang ke Indonesia pasca menghadiri Kongres IOG di Chili pada pusaran tahun 1965. Setelah puluhan tahun berpindah negara teman berdua, beliau baru bisa kembali menginjak kaki di tanah air pada tahun 2003 teman berdua. Jadi ya kurang lebih nanti Reza Rahadian kembali ke kursi sutradara untuk mengangkat kisah dari sang nenek teman berdua gitu. Nah ini menerjemahkan trauma sejarah dan juga kisah keluarganya ke layar lebar tentu butuh sebuah penceritaan yang sangat matang gitu teman berdua. Untuk itu Reza Rahadian turut menggandeng sineas brilian Kamila Andini di kursi penulisan naskah serta dikawal oleh produser Arya Ibrahim dan juga Gita Farah teman berdua. Langkah awal Kasparina juga sangat strategis. Film ini bakal memulai debut pengembangannya di Asian Project Market 2026 dan bagian dari rangkaian Busan International Film Festival pada 10 hingga 13 Oktober 2026 mendatang di Korea Selatan teman berdua. Nah ini mengingat jajaran cast-nya yang belum diumumin nih teman berdua, dan juga bakalan ada beban karakter yang sangat mendalam di film Kasparina nanti teman berdua. Menurut kamu ada gak sih aktris yang kamu rekomendasiin teman berdua untuk mengisi peran-peran yang akan ada di film panjang berikut dari Reza Rahadian adalah Kasparina teman berdua. Kalau kamu punya ide beberapa aktor dan juga aktris teman berdua, mungkin ini bisa aja masuk gitu di jajaran filmnya nanti teman berdua. Bisa dibagiin prediksi-prediksi kamu di WhatsApp kita teman berdua di 0811456031 atau juga boleh langsung aja di drop komenannya lewat live chat aplikasi RRI Digital teman berdua. Kalau kemarin pangku teman berdua yang sukses merayu Nadine Amizah dengan lagu RPG-nya, yang akhirnya Nadine Amizah luluh memberikan RPG-nya untuk dijadikan soundtrack dari film pangku teman berdua. Karena seperti yang kita ketahui bahwa RPG ini punya sesuatu hal yang sangat istimewa untuk Nadine Amizah teman berdua. Makanya kemarin udah banyak PH-PH yang minta RPG untuk dijadiin soundtrack dalam film, tapi Nadine Amizah belum memberikan RPG ini untuk dijadiin soundtrack teman berdua. Tapi ketika Reza Rahadian yang memulai debutnya sebagai sutradara dan memulai film pangku dan meminta Nadine Amizah untuk memberikan lagu RPG ini dijadiin soundtrack film pangku, akhirnya Nadine Amizah luluh nih teman berdua. Dan yes, memang film dan soundtracknya Rayuan Perempuan Gila ini juga sangat menyatu di film pangku tersebut teman berdua. Untuk mengenang kembali teman berdua ya, bagaimana Rayuan Perempuan Gila sukses bisa memberikan sentuhan baru di film pangku, langsung aja ini dia Rayuan Perempuan Gila by Nadine Amizah.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Eksistensi kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
4: Jadi kalau brand badan salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya.
5: Iya, wajib.
4: Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Gitu. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, bisa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja media sosial sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja. Untuk yang kumpul ini kan value ini kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau ada foto yang kita desainkan print. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

105 FM RRI Pro 2 Palu teman terbaik kamu habis membunuh terbit lataran teman Pro 2 ya. Telat tadi ya jam 12 sampai pukul hampir setengah 2 tadi atau jam 2 ya teman Pro 2. Masih mendung-mendung aja teman Pro 2, sekarang udah terpantau di belakang saya teman Pro 2 di sekitaran Kartini udah panas kembali teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang rasa-rasanya mobilitasnya tinggi di luar teman Pro 2, jangan lupa untuk gunakan sunscreen maupun mungkin jaket kamu ya teman Pro 2. Kenapa lu di jam-jam segini panasnya sangat-sangat nyelekit ya teman Pro 2 sampai di kulit gitu. Nah, sama juga nih panasnya teman Pro 2 dengan Agnes Mo yang sekarang lagi hangat diperbincangkan di media sosial teman Pro 2 berkat perannya di series The Witcher Season 4 teman Pro 2. Dan ini kembali mencuri perhatian setelah berhasil menempati posisi kedua di IMDb Star Meter setelah tampil dalam serial Witcher Season ke-4 teman Pro 2. Kayaknya kemarin waktu pas terakhir sebelum akhirnya Agnes memuncaki di posisi kedua, dia debutnya di posisi ke-6 dulu gitu teman Pro 2. Setelah mungkin akhirnya ada updatean terbaru dari Star Meter atau IMDb teman Pro 2, Agnes Mo sekarang berada di posisi kedua. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial teman Pro 2, posisi di IMDb Star Meter ini juga menjadi debut Star Meter tertinggi yang pernah diraih oleh Agnes Mo untuk sebuah serial teman Pro 2. Pencapaian tersebut menjadi salah satu sorotan terbaru dalam perjalanan karir Agnes Mo di industri hiburan global. Kehadirannya di serial tersebut turut membuat namanya semakin mendapat perhatian dari penonton internasional. IMDb Star Meter sendiri ini merupakan pemeringkatan popularitas yang mencerminkan minat pengguna IMDb terhadap para pemain dan juga tokoh di industri hiburan. Posisi tinggi dalam daftar tersebut menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap sosok yang tengah menjadi sorotan. Bagi Agnes Mo sendiri, teman Pro 2, capaian ini tentunya menambah panjang perjalanan karirnya di industri hiburan internasional. Sebelumnya, dia sudah membangun kiprah di luar Indonesia melalui musik, penampilan panggung, hingga berbagai proyek hiburan. Kini, teman Pro 2, keterlibatannya dalam Witcher Season 4 membuka ruang kembali atau ruang baru juga nih teman Pro 2 untuk Agnes untuk tentunya memperkenalkan kiprahnya kepada audiens yang lebih luas. Kemunculan Agnes Mo dalam serial tersebut juga sekaligus memperlihatkan bagaimana talenta dari Indonesia terus memiliki peluang untuk menembus industri hiburan global teman Pro 2. Dengan pencapaian IMDb Star Meter, nama Agnes Mo kembali menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia tetapi juga kalangan penonton internasional teman Pro 2. Dan ini bukan cuman berhenti sampai di IMDb saja ya teman Pro 2, ternyata Agnes Mo ini juga digadang atau mungkin teman para fanboy dari Agnes Monica teman Pro 2 juga ikut mengaitkan nama Agnes Mo yang sepertinya cocok memerankan beberapa peran teman Pro 2. Ada yang katanya bilang Agnes Mo ini cocok memerankan salah satu peran di X-Men, ada juga bisa bilang juga teman Pro 2 bahwa Agnes Mo ini juga cocok memerankan salah satu peran yang bakal diadain di Naruto live action teman Pro 2. Dan merespon dari sejumlah unggahan di media sosial teman Pro 2 yang mencalonkan dirinya untuk tampil dalam dua waralaba populer yang sedang digarap oleh Hollywood teman Pro 2, X-Men dan juga Naruto, akun rumor film dalam dan juga seleb Boeing Bus teman Pro 2 pada Minggu 23 Agustus kemarin menyebut bahwa Agnes Mo dicalonkan penggemar untuk memerankan karakter Psylocke dan juga dalam berbagai proyek X-Men yang menjadi fokus MCU kedepannya teman Pro 2. Dan Agnes Mo juga sendiri dalam keterangannya mengatakan teman Pro 2 kini tengah dijagokan oleh penggemar atau fancast untuk memerankan Psylocke dalam reboot X-Men yang akan datang teman Pro 2. Psylocke sendiri alias Betsy Braddock teman Pro 2 merupakan karakter mutan Marvel yang dikenal memiliki kemampuan telepati dan dapat membentuk senjata dari energi psionik teman Pro 2. Karakter Psylocke pernah diperankan oleh Olivia Munn dalam film X-Men Apocalypse 2016 teman Pro 2. Sementara itu, untuk pengisi suara karakter animasinya adalah Naoko Mori dalam X-Men 97 musim kedua di tahun 2026. Agnes Mo teman Pro 2 juga lagi-lagi mengatakan dalam keterangan media sosial teman Pro 2, dia bilang terima kasih, dia cuma mau mengutarakan ke semesta Psylocke Marvel Studios, Marvel teman Pro 2 ya, ditulis Agnes Mo di hari Senin kemarin gitu teman Pro 2. Nah berikutnya, jurnalis hiburan Daniel Richman sebelumnya juga berkicau meminta Agnes untuk tampil dalam banyak proyek Hollywood termasuk Naruto yang saat ini sedang mencari pemain gitu teman Pro 2. Kayaknya

Kemarin udah ada beberapa calon nama yang bakal mengisi beberapa peran live action Taman Pro, Taman Pro 2, termasuk salah satunya adalah Kakashi Taman Pro 2. Nah, ini kan masih sementara mencari para calon-calon pemain Naruto live action ya Taman Pro 2. Dan di media sosial rame nih, salah satunya adalah Daniel Richmond di akun X-nya bilang pilih Agnes Mo aja gitu untuk bermain di Naruto, pilih dia untuk semua film. Kita itu butuh lebih banyak penampilan dia di layar Taman Pro 2. Waduh, ini kayaknya luar biasa ya, pendukung-pendukung Agnes Mo Taman Pro 2. Dan juga Agnes kemudian memberikan respon singkat dengan emoji menyeringai, tersenyum, dan juga tangan terkatup Taman Pro 2 ya, cuma dibalesin pakai emoji doang Taman Pro 2. Richmond juga baru mengetahui bahwa Agnes Mo ini merupakan penyanyi asal Indonesia saat mengomentari unggahan akun penggemar Agnes yang mengunggah ulang lagu Promises di tahun 2020 Taman Pro 2. Unggahan-unggahan dukungan ini makin bermunculan setelah Agnes Mo mencuri perhatian netizen global berkat penampilannya dalam serial Richard Season 4. Setelah tampil dalam serial yang baru tayang beberapa episode itu Taman Pro 2, namanya melambung di sejumlah platform film internasional. Beberapa diantaranya adalah Agnes Mo yang menduduki posisi ke-6 kemarin dan akhirnya sekarang debut lagi di posisi ke-2. Udah gak debut ya Taman Pro 2, tapi kembali dengan posisi ke-2 di IMDb Star Meter. Serta juga Taman Pro 2 dalam Richard Season 4, Agnes Mo berperan sebagai Lily Hot, perempuan yang datang ke Philadelphia bersama ibunya Amisa Hot yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi untuk mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Layla kemudian diketahui bukan sekedar perempuan yang terseret dalam persoalan yang dihadapi Richard. Dia mengungkap bahwa dirinya merupakan seorang wartawan yang tengah menyelidiki rahasia pemerintah paling berkuasa di dunia. Richard Season 4 sendiri merupakan musim terbaru dari serial aksi Alan Richmond sebagai Jack Reacher. Musim ini masih menjadi hasil adaptasi Gone Tomorrow di novel ke-13 dalam seri terlaris dunia karya Lee Child, Taman Pro 2. Ini juga para penggemar setia The Reacher ini masih menunggu gitu ya updatean-updatean terbaru atau episode terbaru dari The Reacher Season 4 Taman Pro 2. Oke, saya masih punya beberapa informasi menarik buat kamu Taman Pro 2 di siang hari ini untuk menemani tidur siang kamu ya, atau mungkin lagi santai di siang hari ini Taman Pro 2. Oke, jadi stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
0: Tidak jadi kau bersihin.
3: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Informasi kita di Santai Siang terakhir Taman Pro 2 ini menjadi penutup informasi di Santai Siang Taman Pro 2 untuk informasi olahraga lagi entertainment Taman Pro 2. Jadi salah satu novel fantasi populer Korea Selatan, The Dollar Good Dreams Department Store Taman Pro 2 akan diadaptasi menjadi film layar lebar oleh Disney. Adaptasi tersebut akan melibatkan penulis Inggris Patrick Ness sebagai penulis skenario, dan kabar ini disampaikan oleh Wildfire Taman Pro 2 selaku penerbit edisi bahasa Inggris novel tersebut di Inggris. Patrick Ness dikenal melalui karya untuk pembaca muda termasuk trilogi Chaos Walking dan juga A Monster Calls Taman Pro 2. Kedua karya tersebut sebelumnya juga telah diadaptasi oleh Ness ke dalam bentuk film. Sementara itu belum ada informasi lebih lanjut mengenai sutradara maupun jajaran pemeran untuk adaptasi novel tersebut Taman Pro 2. Novel karya Lee Mi-ye itu telah lebih terjual dari 1 juta eksemplar di Korea Selatan Taman Pro 2. Dan pencapaian itu membuatnya menjadi novel Korea pertama yang terbit pada 2020-an dan juga mencapai angka penjualan tersebut Taman Pro 2. Popularitas ini juga kemudian meluas ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Buku tersebut telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam lebih dari 20 bahasa dengan penjualan mencapai lebih dari 2 juta eksemplar Taman Pro 2. Dan ini adalah informasi terakhir Taman Pro 2 ya di Santai Siang kali ini. Nanti kita ke sore cerita Taman Pro 2 tentunya bakal dengan informasi-informasi lokal lainnya, serta juga akan ada program sore ceria yang bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Gen B. Ada Muhammad Rizky Langit, Zervina dan juga Sadang Hidayat yang akan berbicara bagaimana Gen B menjadi bakti untuk negeri Taman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Polda Kalimantan Barat meningkatkan patroli pembebasan atau pembasahan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kubu Raya. Langkah itu, teman Pro 2, dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala dan meluas menuju permukiman warga. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan patroli dilakukan di Desa Limbung Sungai Raya. Personel menyisir area berisiko sekaligus memantau kondisi sekitar untuk memastikan tidak ada titik api. Selanjutnya, teman Pro 2, Max Verstappen akan bersaing dalam balapan go-kart melawan 100 pembalap. Ajang bertajuk Max versus 100 yang diinisiasi oleh Red Bull itu akan berlangsung di Silverstone pada 16 September 2026. Verstappen akan memulai balapan dari posisi paling belakang. Sebagai tantangannya, teman Pro 2, ia harus menyalip seluruh peserta sebelum waktu balapan berakhir. Para pesaingnya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk atlet Red Bull, selebritas, kreator konten, dan juga penggemar. Sejauh ini Red Bull telah mengonfirmasi keikutsertaan Arda Sachi, Chris Matthews, dan juga Matt Jones, dan juga The Griff, ada juga Kedrol, dan juga The Donut, teman Pro 2. Informasi terakhir, teman Pro 2, Lisa Blackpink mengungkap cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pra-rilis menuju EP Please Play Selasa 25 Agustus 2026. Sawadika dijadwalkan dirilis pada 3 September 2026 mendatang, sementara untuk EP Please Play akan menyusul pada 23 Oktober mendatang. Perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Sebelumnya, Lisa telah merilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego pada 2025 yang memperluas perjalanan musiknya di luar Blackpink. Album tersebut menghadirkan sejumlah lagu termasuk Rockstar, New Woman, Moonlight Floor, dan juga Born Again. Informasi lanjutnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
5: ya.
4: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
5: ya,
4: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
5: Iya.
4: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
5: Iya ada kita.
4: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
5: Iya betul.
4: Untuk menciptakan kebersamaan.
5: Iya.
4: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
5: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Rangkaian kegiatan Teman Pro 2 RRI Fest 2020 dibuka dengan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Hima PPKN Morality dan juga RRI Palu guna mengasah wawasan serta pemahaman kebangsaan para pelajar Teman Pro 2. Kepala RRI Palu, Dr. Ade Agustidi Emsos, menyatakan kebanggaannya dapat berkontribusi dalam mendukung dan menyiarkan ajang edukatif tersebut. Dia mengungkapkan Teman Pro 2 memanfaatkan jangkauan frekuensi penyiaran yang luas untuk menyebarluaskan semangat positif generasi muda di Sulawesi Tengah, Teman Pro 2. Dan Ibu Agustini juga menegaskan bahwa ajang kompetisi ini tidak sekedar bertujuan untuk memperebutkan gelar juara semata. Nilai-nilai kebangsaan yang dilombakan diharapkan dapat diimplementasikan oleh para peserta dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi yang terjalin Teman Pro 2 dalam mencerdaskan generasi muda Kota Palu ini mendapat apresiasi tinggi dari Koordinator Jurusan PPKN Universitas Tadulako, Dr. Sumarto Amos. Ia menilai penyebarluasan berita kegiatan positif seperti ini sangat penting untuk menginspirasi masyarakat luas Teman Pro 2. Sebanyak 14 tim dari berbagai sekolah tingkat SMA sederajat bersaing ketat dalam babak penyisihan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Seluruh peserta akan berjuang maksimal untuk mengamankan posisi 3 besar agar dapat mengunci tiket menuju babak final. Ajang kompetisi edukatif ini disiarkan secara terestrial dan digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Masyarakat dapat menyimak dan juga mendengarkan langsung jalannya babak semifinal hingga final melalui frekuensi 105 FM RRI Pro 2 Palu maupun kanal YouTube resmi RRI Palu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh, aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
3: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-areal yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
2: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala,
3: area belakang kepala,
2: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa di diskualifikasi.
1: Pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
2: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Ya. Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Walaupun jika ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
3: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
1: Timbangan. Ya.
3: Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan 50.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi ya sama Iyek Maulana di sore ceria kali ini. Tentunya yang seperti udah saya janjiin teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Gen B, teman Pro 2 ya. Udah hadir di studio ada 3 orang kali ini teman Pro 2 narasumber kita. Nanti kita bakal tanya-tanyain juga terkait dengan kegiatan yang udah mereka selenggarain gitu teman Pro 2. Langsung aja saya mau kenalan dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo.
2: Sore.
0: Selamat sore. Selamat sore, aduh sorry. Kenapa tuh yang di tengah? Oke, gimana kabar sore hari ini teman-teman?
2: Baik, alhamdulillah baik kak.
0: Oke, baik gitu. Mungkin kalian bisa kenalan dulu sama teman Pro 2, silakan mungkin dari Rizky kali dulu ya, silakan. Sekalian dengan jabatannya ya di Gen B ini sebagai apa gitu.
1: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Langit Ramadan, biasa dipanggil Rizky atau Langit. Saya selaku ketua Gen B Sulteng 2026, di mana Gen B Sulteng adalah generasi yang dibina langsung oleh Bank Indonesia. Okay. Gitu.
0: Oke, okay, ini ketuanya ya teman Pro 2, yeah. Kita bakal banyak bertanya juga nih sama ketuanya terkait dengan Gen B gitu. Apakah ada kegiatan yang bakal diselenggarain lagi setelah kegiatan yang sebelumnya dan lain-lain teman Pro 2. Oke. Silakan, selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Oke, okay, kenalan dulu dong.
3: Baik, perkenalkan nama saya Zervina Reski ya, kerap disapa Vina, dan kali ini mungkin kalau jabatan saya sebagai koordinator acara saat kegiatan Gen B Sustainable kemarin.
0: Oke, okay, koordinator acara ya. Yeah. Oke, ini berarti seksi sibuk nih ya, koordinator acara. Ngapain aja tuh kemarin di kegiatan kemarin sebagai koordinator acara gitu?
3: Ya, biasanya kan kalau bisa dibilang acara itu sebagai tulang punggung kegiatan kemarin. Jadi banyak beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan seperti sosialisasi dan beberapa lomba yang kami adakan saat 17-an kemarin.
0: Oke. Okay. Oh, berarti kegiatannya di 17 Agustus kemarin?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nama kegiatannya adalah
3: Gen B Sustainable.
0: Oh, Gen B Sustainable teman Pro 2 itu yang udah diselenggarain sama teman-teman dari Gen B gitu. Oke, okay, terakhir. Halo.
2: Halo, Kak.
0: Oke, okay, silakan perkenalkan namanya.
2: Perkenalkan, nama saya Sadang Hidayah. Saya itu masih mahasiswa, saya semester 4.
0: Okay.
2: Dan jurusan saya itu di pertanian di Untad. Dan okay, kami berdua ini baru masuk Gen B, Kak. Jadi masih penerima pertama di Gen B.
0: Okay.
2: Nah, di kegiatan kemarin saya itu sebagai ketua panitia di Gen B Sustainable Action itu.
0: Oke, okay, nah ini ketua panitianya, koordinator acaranya gitu. Ini adalah teman-teman yang baru gabung di Gen B ya?
2: Baru.
3: Iya, Kak.
0: Mungkin saya ke ketua dulu kali ya. Mungkin ketuanya bisa dijelasin lebih detail lagi gitu terkait dengan Gen B ini. Sebenarnya Gen B ini apa gitu? Mungkin bisa dijelasin lebih detail ke teman Pro 2 gitu ya. Mungkin belum tahu gitu soal Gen B ini.
1: Oke, okay, baik. Gen B adalah generasi baru Indonesia Sulawesi Tengah, yang dimana Gen B itu terdiri dari penerima beasiswa dari kampus-kampus yang terpilih. Jadi masing-masing kantor perwakilan Bank Indonesia itu mempunyai namanya beasiswa yang disalurkan itu di kampus-kampus, contohnya Untad, UIN, Unisa, Unismu. Nah, itu kampus yang terpilih untuk penerima beasiswa. Nah, untuk tahun ini kita beda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini dia bukan lagi namanya beasiswa Bank Indonesia, tapi dia penerima beasiswa ke bank sentralan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi dia lebih ke bank sentralan lagi beasiswanya. Makanya itu dia tahun ini penerima dari Untad itu dia lebih tinggi lagi dibanding tahun sebelumnya.
0: Oke. Okay.
1: Tahun sebelumnya itu kan semua rata di 50 masing-masing kampus. Cuman sekarang di Untad itu dia lebih tinggi dibanding dari kampus-kampus yang lain.
0: Oke. Okay.
1: Karena kuota sama dia punya akreditas yang memadai. Okay. Jadi
0: berarti sekarang Untadnya ada berapa tuh?
1: Untuk penerima Untad itu dia di 80 lebih.
0: 80 lebih.
1: Iya.
0: Ya? Oh, berarti orang-orang yang akhirnya terdaftar di Bank Sulteng ini akan masuk otomatis masuk ke Gen B-nya.
1: Iya.
0: Kan? Oh, oke. Okay. Itu kalau masuk ke Gen B-nya itu langsung jadi apa nih anggotanya?
1: Jadi anggota biasa dulu.
0: Anggota biasa dulu
1: gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Oh, berarti secara enggak langsung ini teman-teman tersaring untuk masuk ke komunitas Gen B ini,
1: iya,
0: gitu, organisasi ya, iya, Gen B ini teman berdua.
1: Oh. Jadi kerennya Bank Indonesia ini buat kita ini di Gen B ini bukan cuma menerima beasiswa, tapi diajar bagaimana caranya kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat melalui kita sebagai perpanjangan tangan, okay, untuk memberikan kebijakan, menginformasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti itu.
0: Oke, oke.
1: Terus setiap kegiatan yang dilaksanakan sama kita itu memang sudah dianggarkan oleh Bank Indonesia. Jadi memang kita dibinanya itu tidak dilepas, tapi diajar bagaimana caranya kita menjadi frontliner, agent of change, dan future leaders. Dan itu adalah tiga pilar Genbi Sultan.
0: Nah itu dia nih yang saya penasaran gitu. Selama di Genbi gitu, kamu di Genbi udah berapa tahun?
1: Udah 3 tahun.
0: Udah lama dong. Udah ya. Lama. Senior dong ya ini. Oke, udah 3 tahun kamu di Genbi gitu. Itu di Genbi ada program apa aja atau mungkin apa aja yang dilakuin selama di Genbi gitu? Kamu 3 tahun sendiri udah apa aja yang kamu dapetin di Genbi?
1: Banyak. Sebenarnya di Genbi itu bukan cuman menerima beasiswa ya kalau saya bilang, tapi bagaimana kita bisa satu, kita punya relasi banyak loh.
0: Betul.
1: Karena kita terkumpul dari setiap kampus di mana kita tidak mengenal satu sama lain, tapi kita dikumpulkan di satu komunitas yang memang sudah teratur, yang memang struktural. Dia kalau saya bilang komunitas yang paling punya struktural yang tidak yang punya anggaran rumah tangga yang baik itu adalah Genbi. Karena Genbi ini memang dari anggarannya sudah jelas kalau setiap kegiatan yang kita laksanakan itu dibantu oleh Bank Indonesia, disupport.
0: Oke. Berarti kalian ini udah untuk soal anggaran ini sebenarnya udah aman ya. Ini sisa bagaimana cara teman-teman di dalam ini untuk bergerak gitu ya, untuk menjalankan sebuah kegiatan gitu ya. Oke. Selama 3 tahun udah kegiatan apa aja tuh dilakuin?
1: Kita itu ada kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Genbi Sultan.
0: Oh, itu dia. Berarti ada kegiatan tahunannya ya.
1: Iya, kegiatan tahunan itu yaitu namanya gathering dulu, gathering wilayah. Nah, semua teman-teman tuh di kumpul di satu tempat. Dan kita buat gathering biar teman-teman bisa lebih dekat sama lain, tidak ada
0: ajang,
1: sekat.
0: Ajang untuk mendekatkan sesama anggota ya. Oke.
1: Tidak ada terus itu kita masuk di kegiatan Genbi Sustainable Action ini di Bakti Untuk Negeri yang dilaksanakan oleh Pengabdian Masyarakat.
0: Oke.
1: Korp dari Pengabdian Masyarakat juga mempunyai kegiatan itu namanya Pengabdian Masyarakat. Namanya itu Genbi 17-an. Genbi 17-an ini dilaksanakan tiap tahunnya di tanggal dari 14 sampai tanggal 17 di kegiatan. Jadi kita ini ibaratnya turun ke masyarakat memberikan apa ya namanya?
0: Seperti bakti ya.
1: Bakti ya, bakti kepada masyarakat. Kalau memang Genbi ini bukan cuman untuk pribadi, tapi kita mau berbaur ke masyarakat, mau memberikan dampak langsung ke masyaratnya seperti itu.
0: Berarti secara langsung Genbi ini bukan cuman berdampak untuk kalian pribadi yang dapat beasiswa, tapi juga kalian juga bisa berkontribusi untuk masyarakat luas.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, lewat Genbi Sustainable Action itu ya. Oke,
1: baik. Itu. Terus lanjut lagi kegiatannya yang besar lagi. Kegiatan yang next dari sini kita
0: ada masih ada lagi. Ada padat lagi. Ya.
1: Padat. Kita ada kegiatan lagi di yang besarnya ya. Itu leadership. Nah, leadership itu tiap tahun kita akan undang artis.
0: Oke. Okay. Yeah. Yang tahun ini siapa tuh?
1: Tahun ini
0: masih
1: kita spill dikit.
0: Oke. Okay.
1: Dokter intinya dia dokter yang terkenal, dokter yang sudah siapa sih yang enggak tahu dokter itu?
0: Oke. Okay. Laki-laki atau perempuan?
1: Laki-laki.
0: Laki-laki ya, sering nongol di podcast kan?
1: Oh iya.
0: Udah ada satu nama dong teman pro 2. Okay.
1: Karena tiap tahun kita itu kalau leadership itu kita diundang itu leadership itu dengan ulang tahun Genbi itu kita undang artis. Jadi Genbi itu di berikan apa ya namanya hadiah gitu karena sudah mengurus selama setahun kita diberikan hadiah, kita happy bareng sama teman-teman Genbi gitu. Ada juga games di dalamnya, ada juga total hadiah malah lebih besar dibanding kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti itu.
0: Oke. Nah ini saya masih fokus sama Genbinya ya teman Pradu. Nanti bakal beralih lagi ke Genbi Sustainable Action tadi. Nanti bakal fokus lagi sama koordinator acara dan juga ketua panitianya gitu. Oke, kamu sendiri sebagai ketua udah menjabat berapa tahun? Setahun?
1: Kurang lebih mau masuk 1 tahun.
0: Mau masuk 1 tahun, berarti tiap pengurusan yang baru itu tiap tahun ganti?
1: Iya.
0: Oke, ini tahun pertama kamu?
1: Tahun pertama aku jadi ketua wilayah.
0: Gimana tuh rasanya jadi ketua yang bisa dibilang ini kan organisasinya organisasi luar biasa ya menurut kita. Maksudnya siapa sih yang gak tahu Genbi gitu. Kamu sendiri gimana tuh perasaannya, apa yang kamu dapatkan gitu selama menjabat sebagai ketua gitu?
1: Sebenarnya menjadi ketua wilayah itu enak, sedap.
0: Ngeri-ngeri sedap juga ya?
1: Ngeri-ngeri sedap ya. Karena kita mengkoordinir bukan cuma diri sendiri, mm-hmm. tapi kita mengkoordinir dari 200 lebih peserta Genbi Sulteng yang tahun ini.
0: 200
1: lebih peserta Genbi Sulteng karena penerima dari 4 kampus. Jadi kita mengkoordinir satu komunitas itu.
0: Oke. Wah, banyak ternyata ya. Saya pikir kayaknya cuman beberapa aja gitu. Ternyata 200.
1: 200 lebih.
0: Ih, apa enggak pusing kamu mengatur beberapa kepala? Kita ngatur ke 3 kepala aja kayaknya susah ya. Apalagi itu 200 gitu.
1: 200 lebih.
0: Waduh.
1: Dan itu harus disesuaikan dengan kegiatan masing-masing setiap koordinator-koordinatornya.
0: Oke. Okay. Oh, dalamnya itu ada koordinator apa aja tuh?
1: Kita ada koordinator PA. PA itu dia pengabdian anggota, sama PA, sama KWH, ada juga dari PM, ada juga dari Infopub, ada juga dari kemitraan.
0: Oke.
1: Okay. Kita.
0: Oke. Okay. Oh, 5. 5 itu bakalan nanti ada
1: sama satu lagi 6 sama kesekretariatan.
0: Kesekretariatan. Ini 6-6 ini bakalan ada kegiatan masing-masing kah, atau mungkin ada apa ya, bisa dibilang program kerja masing-masing kah?
1: Masing-masing punya program kerja. Iya.
0: Oke, yang dari Sustainable Action ini dari mana nih?
1: Dari koordinator PM.
0: PM. PM tadi apa sih?
1: Pengabdian masyarakat.
0: Pengabdian masyarakat, teman berdua. Nah, next-nya yang bakal diadain itu dari kegiatan dari mana tuh? Koordinator apaan?
1: Next kita ada kegiatan dari PA lagi, pengembangan anggota. Itu teman-teman pengabdian pengembangan anggota itu ada laksanakan kegiatan di masing-masing kampus.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Oh gitu ya. Oke, berarti padat banget ya. Di bulan Agustus ini ya padat kalian. Sampai September kah?
1: September itu mulai. September di awal bulan kita sudah kegiatan dari PM. Masuk ke di core PM lagi kegiatannya.
0: Oke, okay. Baik teman berdua. Nah itu masih perkenalan singkat ya bersama GNB teman berdua dengan ketuanya. Ini dua orang masih penasaran nih pada mau bicara sebenarnya. Cuma nanti kita bakal kulik lagi lebih dalam di segmen selanjutnya teman berdua. Mau ngingetin juga buat kalian yang sekarang dengerin 105 FM. Silakan kalau mau gabung di WhatsApp kita, mau bertanya dengan Rizky dan juga teman-teman yang lain, di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga boleh join di live streaming YouTube RRI Palu. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman-teman kalian, teman Pro 2 di sore ceria kali ini bersama dengan teman-teman dari GNB Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Nah, tadi udah berbicara soal apa sih itu GNB dan juga bagaimana tujuan Rizky nih sebagai ketua panitia akan membawa GNB ke depannya gitu, teman Pro 2. Nah, kali ini saya mau nanya dulu sama ketua panitia dan juga koordinator acara panitia ya, yang kemarin udah menyelenggarakan kegiatan GNB Sustainable Action ya. Oke, okay. Itu saya langsung ke ketuanya dulu mungkin gitu. Yeah, ketuanya bisa diceritain dulu program GNB Sustainable Action ini dan apa sebenarnya alasan utama dibalik adanya program ini gitu.
2: Ya, yeah, jadi untuk program ini kan tadi sudah dijelaskan sama ketua, itu program tahunan dari PM, Pemberdayaan Masyarakat. Nah, tujuannya ini sebenarnya untuk menggali potensi dari desa tersebut.
1: Kan? Oke. Okay.
2: Nah, kita tentu tidak turun kosong ke desa tersebut. Tentu ada nilai-nilai yang harus kita angkat dari desa tersebut.
1: Okay.
2: Nah, kebetulan kemarin saya sering survei ke desa itu, nama desanya Desa Sumari, Pak.
1: Okay.
2: Di Donggala, Kecamatan Sindue. Nah, di desa itu berpotensinya itu tinggi sekali. Nah, terus habis kita survei, kita gali-gali potensinya, kita diskusikan kembali di rapat, ada 3 nilai yang akan kita angkat di sana. Jadi yang pertama itu nilai sosial humaniora,

0: yang kedua nilai pendidikan, dan yang ketiga ada kesehatan.
1: Okay.
0: Jadi dari tiga nilai tersebut kita rangkum, kita rangkap menjadi sebuah kegiatan. Makanya nanti di kegiatannya itu akan ada kayak berbagai sosialisasi, akan ada berbagai lomba, akan ada berbagai acara-acara yang menyatukan masyarakat di sana. Itu. Jadi tujuannya kegiatan itu ya meningkatkan tiga nilai tersebut yang sudah kita gali-gali dari hasil-hasil survei.
1: Rangkaian kegiatannya itu kemarin berapa hari? Atau cuman berjalan sehari aja gitu? Atau mungkin dari sebulan-sebelumnya itu udah jalan gitu dari kalian? Gimana?
0: Kalau rangkaian kegiatannya, kegiatannya itu berjalan selama 4 hari kan?
1: 4 hari?
0: Dari tanggal 14 sampai tanggal 17. Tapi kami di sana itu sudah jauh-jauh hari di sana. Sudah kami bangun kami bangun rasa kepercayaannya masyarakat desa tersebut dengan pergi survei. Kami terus hampir setiap hari mungkin kami pergi survei ke sana. Kayak, Pak, apalagi yang bisa nanti kami lakukan? Pak, di kegiatan ini kira-kira Bapak mau bagaimana? Kami juga sempat adakan lokakarya. Jadi kami kumpulkan masyarakat, terus kami diskusi. Jadi kira-kira nanti Bapak Ibu kegiatannya bagusnya seperti apa? Nah, kami juga minta pertimbangan dari masyarakat sana kan. Jadi mereka, kita diskusi sama-sama kegiatan apa yang mau kita lakukan di sana.
1: Terus gimana sambutan dari warga setempat gitu dengan program yang bakal kalian adain di sana?
0: Ya, sambutannya tentu masyarakat di sana itu menerima dengan baik. Di sana kita bahkan dikasih tempat tinggal di rumah-rumah warga. Itu ada 5 warga yang bersedia memberikan tempat tinggalnya. Kita, anak-anaknya juga welcome sama kita. Di pada saat kegiatan sana itu hampir tiap malam kita selalu dengan anak-anak desa sana. Terus kita juga diajak keliling-keliling desa, diajak ke sungai, diajak ke tempat-tempat yang cantik di desa tersebut. Welcome, sangat kemarin
1: sangat
0: tuh
1: antusias juga ya,
0: iya, sangat antusias. Betul. Kemarin tuh sangat terasa kehangatan dari warganya tersebut. Saya bahkan hampir nangis kemarin di penutupan itu, mau berpisah dengan desa Sumari.
1: Empat hari terjalin, empat hari. Dan akhirnya pas berpisah kamu pengen nangis gitu. Berarti udah saking seerat itu dengan orang di sana gitu, dari Sumari sana ya teman berdua. Oke, koordinator acara sudah siap ke Anda. Oke, kalau koordinator acara sendiri itu kamu sebagai koordinator acara ini berarti bakalan banyak berbicara soal acaranya gitu. Kamu ngapain aja gitu di kegiatan itu kemarin? Apa aja yang kamu buat di sana? Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain kah di luar dari koordinator acara?
2: Oke, baik. Kemarin tuh kan kami mengikuti terkait 3 pilar dari koordinator PM. Dari Kakak Wila ini kan memberikan 3 pilar yang harus kami jalankan di sana dan sudah dijelaskan oleh ketua panitia saya tadi. Dan di sana itu kami melakukan beberapa kegiatan, Kak. Di situ ada sosialisasi pernikahan dini, sosialisasi CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah, dan juga pelatihan UMKM. Ini sosialisasi pernikahan dini ini kita rangkumkan dengan sosialisasi stunting. Nah, itu kami mengundang dari atau kami kolaborasi dengan Dinas BKKBN dan P2KB. Nah, kalau ini kalau terkait pelatihan UMKM di sana kan kami seperti yang ketua panitia bilang itu kami menggali beberapa potensi yang ada di Desa Sumari. Nah, kami mendapatkan beberapa potensi seperti UMKM yang di sana. Kami mendapatkan seperti ada 13 kelompok petani dan ada beberapa hasil hasil taniannya itu seperti kakao dan beberapa itu yang akan kami ingin ajarkan cara olahnya seperti itu. Kan ini istilahnya kita kan mengabdi, mengabdi kepada mereka supaya ada dampak positif yang mereka dapatkan dari kami di sana. Nah, itu setelah itu kami adakan beberapa perlombaan seperti perlombaan azan, bola voli dan pokoknya banyak, Kak.
1: Lomba-lomba yang fun ya untuk masyarakat sekitar ya. Kalau untuk instansi terkait ada nggak sih yang kerjasama dengan kalian untuk terselenggaranya program Sustainable Action ini?
2: Kalau untuk yang collab dengan kami itu ada beberapa dinas. Seperti yang saya bilang tadi itu ada Dinas P2KB, BKKBN, dan juga Dinas Provinsi UMKM. Kalau tidak salah, ingat ya, Kak.
1: Oke. Okay. Koordinator acaranya mulai lupa-lupa ingat gitu teman Pro 2. Ah, untuk isu sendiri yang kalian angkat sebenarnya isu ini apa aja gitu yang pengen kalian bicarakan gitu terkait dengan orang-orang di Sumari sana?
2: Terkait isu yang di sana yang saya pahami seperti yang ketua wilayah pernah jelaskan kepada kami di sana Desa Sumari itu bisa dibilang kan di sana belum ada jaringan tersendiri dan banyak potensi yang ada di sana tapi apa ya belum digali sebaik mungkin seperti itu. Jadi melalui kegiatan ini kami berharap potensi-potensi seperti hasil tanian dari 13 kelompok petani itu bisa dikembangkan. Okay. Seperti itu kan kemarin di sana ada kopi, kakao, jagung. Itu kami harapkan dengan hasil sosialisasi pelatihan UMKM itu bisa menimbulkan rasa semangat dari 13 kelompok petani ini supaya mereka itu tahu cara mengolahnya. Kan di sana itu apa ya hasil taniannya hanya langsung dijual saja. Tidak ada yang
1: tidak diolah.
2: Iya, tidak diolah. Kami maunya ada khas dari Desa Sumari dan kami itu sempat berbicara dengan kebetulan dengan aparat kecamatan di sana. Mereka itu bilangnya kebetulan camatnya kan itu berasal dari Desa Sumari sendiri dan beliau ada ada tanaman
0: kopi.
2: Di situ mereka berharap biar ada apa sih biar ada khas produk dari kopi dari sana seperti itu. Jadi banyak berharap seperti itu.
1: Oke, luar biasa sebenarnya sih ya teman Pro 2 yang udah dibuat sama teman-teman dari Genbi Sulawesi Tengah ini teman Pro. Tapi apa output yang pengen kalian dapatkan gitu dari sustainable action ini yang kalian lakukan di Sumari sana?
3: Oke. Okay. Untuk output yang kita dapatkan itu ya saya sendiri yang menjawabnya. Oke, baik. Untuk outputnya itu karena kita melihat dari Desa Sumari ini sangat memang perlu dibina. Satunya karena memang untuk akses jaringan itu masih kurang. Kami berharap dari kita Genbi Haja itu bisa dilihat bahwa Desa Sumari ini desa memang yang terpencil, jaringannya susah itu sebenarnya punya potensi besar loh di situ. Jadi adanya teman-teman Genbi di situ bisa dilihat kalau sebenarnya kita ini mau mengangkat Desa Sumari tersebut. Jangan cuman melihat dari desa-desa yang lain. Sebenarnya Desa Sumari ini positif sekali kalau mau saya bilang, apalagi teman orang-orang di sana petani-petaninya cuma lantaran satu kekurangannya kasihan. Bendungannya di sana itu belum jadi. Jadi teman-teman di sana sudah berapa tahun itu cuman petaninya itu cuman mengadakan jadinya petani jagung, tidak petani
0: padi.
3: Karena itu karena bendungannya rusak. Yang seharusnya kita dari teman-teman Genbi sebagai frontliner, agent of change, kita mau memperlihatkan kepada semua orang atau khususnya teman-teman yang di luar sana juga bisa melihat bahwa Desa Sumari itu memang potensinya besar sekali dan saya mau berharap pemerintah juga bisa melihat Desa Sumari kalau di sana itu perlu dibantu sekali akses jalan, akses internet untuk mereka untuk melangsungkan kehidupan saja untuk tani itu kurang, apalagi tidak adanya bendungan. Jadinya dorong cuma taninya itu cuma bagian tani jagung. Banyak kebanyakan yang dulu katanya udah 5 tahun yang terakhir atau 7 tahun terakhir katanya dorong itu jadi petani padi terbagus waktunya.
1: Waktu dulu.
3: Waktu dulu. Cuman sekarang lantaran bendungannya rusak
1: terganggu lah.
3: Dan saya harapkan semoga pemerintah juga bisa lihat kalau Desa Sumari itu potensinya besar sekali. Jadi bisa dilihat ke sana. Masa
1: butuh perhatian juga ya.
3: Butuh perhatian sekali. Masa jaringan se-Telkomsel saja di sana itu sangat
0: susah.
1: Oke, berarti itu jadi tantangan kalian sendiri dong selama di sana berapa hari jaringannya enggak ada ya. Oke, apa aja tuh yang kalian rasain selama 4 hari di sana sebagai mungkin kalian pendatang di sana begitu dengan kondisi atau keadaan sekitar yang seperti kalian tuturkan tadi bahwa di sana jaringannya masih tidak begitu memadai kayak yang di Palu gitu. Apa tuh tantangan yang kalian dapatkan 4 hari di sana?
3: kalau saya melihat dari teman-teman semuanya, melihat karena saya sendiri yang survei dan saya memilih untuk desa binaan.
1: Nah itu sebelum itu untuk memilih wilayah tersebut untuk bisa dijadikan sebagai program kegiatan sustainable action ini, apa sih poin-poinnya yang harus didapetin sama wilayah tersebut gitu untuk dijadikan desa binaan?
3: Oke, sebenarnya kita itu tadi teman-teman wilayah itu sudah survei di 4 lokasi. Nah, salah satunya itu Desa Sumari. Kita punya desa yang kita survei kemarin sampai di Palolo.
1: Oke. Okay. Ada berapa tempat tuh berarti?
3: Empat. Palolo, ya? Di Donggala, di Towale, satu juga, sama di bagian Towale sana, sama di Palolo, sama di Sumari. Nah, Sumari ini kita melihat yang tidak dimiliki sama desa-desa lain, satunya itu satu akses jaringannya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, di semua ke tempat-tempat yang kita survei kemarin tuh jaringannya bagus-bagus.
1: Masih bagus.
3: Terus tempat-tempat yang lain juga sudah dibina oleh Bank Indonesia juga. Tapi di Desa Sumar ini betul-betul memang belum ada sentuhan dari Bank Indonesia. Nah, kita juga mau menjelaskan bagaimana sih cara menjaga rupiah, memperkenalkan CBP, memperkenalkan itu apa itu peka, itu. Jadi teman-teman GNB juga memperkenalkan kebijakan yang ada di Bank Indonesia kita mau sampaikan ke mereka juga seperti itu. Kayak contohnya BIFES kayak seperti itu kan, tapi di sana memang untuk seperti itu kayaknya masih belum mereka gunakan ya, karena memang jaringannya masih kurang. Mereka itu kalau narik uang harus turun ke bawah lagi.
1: Agak jauh. Juga.
3: Kalau dari Towaya, Tugu di Towaya ya, Tugu Towaya naik ke atas itu kurang lebih dia 5-10 menit.
1: Oh, lumayan ribet dan jauh juga ternyata ya untuk narik cash aja gitu. Terus kalau dari kalian sendiri untuk sosialisasi ke soal keuangan dan finansial sebagai macamnya gitu, yang dari BI-nya langsung gitu, kalian sendiri gimana tuh cara mensosialisasikan kepada masyarakat setempat?
3: Oke,
2: jadi kalau untuk sosialisasi kemarin itu kan kami adakan rangkumkan dengan pembukaan di tanggal 14 Agustus kemarin. Itu dirangkumkan dengan sosialisasi peka. Dan kemarin karena kami kegiatannya di outdoor, itu kami print poster dan juga membagikan ke masyarakat, karena targetnya kan masyarakat kan. Nah, jadi untuk kemarin itu alhamdulillah banyak sekali dan antusias sekali untuk masyarakatnya di sana. Dan untuk sosialisasi PK alhamdulillah itu berjalan lancar, dan siangnya kita lanjut dengan sosialis CBP. Itu kita targetkan ke remaja hingga anak-anak. Seperti itu.
1: Oke, okay. Ramai tuh antusias dari masyarakat. Ramai,
2: anak-anak dari anak-anak hingga bapak ibunya di sana itu sangat antusias. Bahkan kemarin targetnya kami itu hanya 100 masyarakat yang datang, ternyata tapi lebih. Ternyata 100 lebih.
1: Okay.
2: Jadi membludak. Seperti itu.
1: Okay, baik teman Pro 2 ya. Ini luar biasa sekali teman-teman dari GNB kali ini ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu saya bakal jeda dulu ya teman Pro 2, nanti bakal lanjut lagi di segmen terakhir nanti ya teman-teman. Nanti disiapin lagi jawaban-jawaban asik ujian kali ya. Oke, teman Pro 2, nanti balik lagi di segmen terakhir. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Iyek dan juga teman-teman dari GNB Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Kali ini kita di segmen terakhir, tentunya di segmen terakhir kita kayaknya ngobrol soal harapan-harapan dari teman-teman gitu ya untuk GNB kedepannya gitu, teman Pro 2. Tapi sebelum saya nanya soal itu, mungkin saya lebih bertanya soal, mungkin ketuanya kali yang jawab ya, ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya cara GNB ini untuk menjaga kestabilan antara, apalagi kan ini adik-adik mahasiswa ya, masih sekarang masih aktif kuliah kan?
1: Masih.
0: Oke, ini kan aktif kuliah, gimana caranya GNB ini untuk menjaga kestabilan antara fokus akademis di kampus dan juga dengan padatnya agenda kegiatan kalian seperti yang sekarang kan bakalan ada lagi nih September, nanti kemarin di Agustus juga ada, itu gimana tuh caranya?
2: Oke, baik. Untuk itu saya sendiri juga sudah merasakan seperti itu mungkin. membagi waktu.
0: Alumni.
2: Saya membagi waktu juga karena saya juga kerja, malahan saya membagi untuk kerja juga. Sebenarnya GNB ini dia tidak yang mengikat sebenarnya. Tetapi dari teman-teman, tapi kalau teman-teman niat mau ber-GNB bersama teman-teman GNB, saya rasa sebenarnya kalian bisa mengatur waktunya karena kita juga melihat kegiatannya itu tidak dijadwal dengan kegiatan apalagi di mata kuliahnya kalian, seperti itu. Kita pasti cari-cari hari-hari yang weekend, yang memang tiada mata kuliah.
0: Betul.
2: Seperti itu. Dan kita juga teman-teman wilayah sudah perhitungkan waktu yang memang di kegiatannya itu tidak bertabrakan dengan perkuliahannya teman-teman semua, seperti itu. Jadi kami tahu karena teman-teman ini penerima beasiswa, tidak mungkin kita mendahulukan GNB dulu daripada pendidikan.
0: Betul.
2: Tapi kalau kita di GNB, utamakan dulu ke akademismu baru GNB. Kalau teman-teman GNB seperti itu sih.
0: Klarifikasinya kalau, teman-teman sebagai mahasiswa aktif di kuliah gimana tuh manage waktunya antara perkuliahan dan juga GNB-nya? Kalau kamu sendiri gimana tuh? Ya Vina.
3: Oke, kalau saya sendiri karena kebetulan saya juga mahasiswi semester 7. Jadi untuk mata kuliah alhamdulillah di UIN sendiri sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada
3: iya,
0: ya.
3: Tinggal menyusun Ji.
0: Oke. Iya. Kamu semester berapa tuh?
1: Ya, kalau berarti di sini saya yang paling muda kan. Saya semester 4.
0: Semester 5. Oke, masih aktif nih ya di masih kampus. Aktif. Itu gimana tuh cara mengatur memanage waktu kamu gitu terkait dengan GNB dan juga akademis kamu?
1: Betul, di kegiatan kemarin itu UNTAD sudah mulai perkuliahan. Jadi UNTAD itu mulai perkuliahan itu di tanggal 10. Nah, kan kegiatan di tanggal 14. Tapi itu sudah direncanakan sama pengurus wilayah bahwa tanggal 14 ke 17 kan hari libur. Jadi tidak bakal mengganggu perkuliahan juga. Waktu-waktu surveinya juga kami memilih waktu-waktu yang tidak ada mata kuliah. Semisal di Sabtu sore, di hari Minggu kita pergi survei ke Sumari.
0: Berarti memang diusahakan sebisa mungkin harus ketemu waktu yang betul-betul tidak bertabrakan sama jadwal perkuliahan kalian semua ya. Oke. Ini tadi kan kalau ketuanya kan udah 3 tahun gitu, udah banyak makan asam garamnya lah di GNB gitu, teman Pro 2. Kalau kalian sendiri gimana? Apa pembelajaran yang kalian udah dapetin di GNB selama setahun ya? Udah berapa?
3: Belum sampai 2 bulan.
0: Baru 2 bulan gitu. Apa tuh? Ada enggak sih pembelajaran yang kalian dapetin dari GNB ini?
1: Kalau dari saya sendiri pribadi itu saya bersyukur sekali bisa masuk di GNB ya, karena sudah dijelaskan tadi kita difasilitasi biaya dan difasilitasi tentang pengembangan diri. Jadi ada dua hal yang bisa kita dapatkan di dalam GNB ini. Kita bisa kembangkan dirinya kita kalau kita punya kemauan kan. Terus ya di GNB ini saya rasa waktu kemarin saya mau cerita nih Kak. Jadi waktu saya pemilihan ketua itu saya agak minder. Karena orang-orang di GNB saya lihat sumber SDM-nya itu tinggi-tinggi. Ada yang sudah mantan ketua umum, ada yang sementara menjabat ketua di organisasinya masing-masing. Sedangkan saya mau naik jadi ketua panitia, saya hanya memiliki pengalaman di sekitaran kampus saja. Tapi karena saya punya rasa percaya diri tinggi, jadi saya mengajukanlah menjadi ketua panitia dan ya terpilih. Itu saya bilang kayaknya di GNB dengan organisasi lain agak berbeda. Karena di sini itu kita betul-betul difasilitasi, betul-betul didampingi, dan juga sumber dayanya itu berkualitas kalau menurut saya.
0: Oke, begitu ya. Vina sendiri gimana tuh Vina? Apa tuh yang kamu dapetin selama 2 bulan di GNB gitu? Ada dong ya?
3: Ada. Tentunya kalau untuk beasiswa sendiri pasti itu kalau angkatan 23 sudah tunggu dari lama Kak, tapi kebetulan kemarin itu belum diadakan dan akhirnya tahun ini. Jadi kami bersyukur karena alhamdulillah saya sendiri lolos. Dan untuk kegiatan kemarin mengajukan sebagai koordinator acara, kami itu kan bisa dibilang waktunya itu hanya sebulanan. Hmm. Jadi untuk memikirkan konsep dan beberapa kegiatan itu sangat bisa dibilang, wah, kita bisa ternyata gitu. Walaupun banyak mungkin dari kita sendiri banyak sekali mungkin keluhan ataupun apapun itu dari kita sendiri. Tapi dengan barunya kita di Genbi ini, kami bisa dengan bantuan kakak-kakak wilayah seperti itu. Karena tanpa kakak-kakak wilayah kami tidak bisa.
0: Peran penting ketua juga luar biasa ya.
3: Nanti kami buta arah.
0: Jadi petunjuknya mapsnya di sini.
3: Iya.
0: Oke, itu dia teman berdua. Tapi kalau untuk kamu sendiri sebagai ketua gitu, apa sih sebenarnya syarat yang dilihat sama Genbi ini untuk menyaring teman-teman ini agar bisa masuk di Genbi? Ada nggak sih?
2: Sebenarnya untuk masuk di Genbi itu sebenarnya gampang sebenarnya.
0: Ya?
2: Yang penting kalian sudah semester 3, semester 4 sudah bisa mendaftar beasiswa, terus dia IPK-nya minimal tergantung masing-masing masing-masing kampus ya. Kalau di kampus-kampus itu dia minimal dari 3,5 sampai
0: 4,00 gitu.
2: Jadi kalau kalian sudah punya merasa-rasa punya
0: kriteria yang sesuai dengan
2: itu, boleh, apalagi punya jiwa-jiwa frontliners, jiwa-jiwa apa namanya, leadershipnya tinggi, ayo join ke Genbi, kita tunggu teman-teman semua.
0: Asik, gitu. Terakhir, ketua, silakan harapannya untuk Genbi kedepannya, keberlanjutan gerakan Genbi Sulteng ini kedepannya gimana, akan seperti apa?
2: Sesuai harapanku, saya mau Genbi di tahun ini betul-betul dilihat sama semua orang, bukan cuma dari kalangan masyarakat, tapi anak muda, orang tua, semua kalangan, anak-anak muda, Gen Z, Sulawesi Tengah, bahwa Genbi ini adalah komunitas yang betul-betul besar, yang kalian lihat kita ini di belakangnya kita adalah center besar yaitu Bank Indonesia. Jadi kalian harus tahu kalau teman-teman Genbi juga orang-orang hebat semua di sini. Kita dibina di Genbi untuk menjadi orang yang orang yang ibaratnya sudah bertumbuh sendiri, sudah punya jiwa-jiwa leadership yang tinggi, karena kita juga ada kegiatan seperti itu juga di Genbi. Jadi ya kita memang orang-orang yang sudah terpilih ya ibaratnya. Dan saya bangga juga menjadi salah satu penerima beasiswa generasi baru Indonesia ini.
0: Oke, kasih aplaus buat teman-teman saya sore hari ini ya, teman berdua. Itu dia juga jadi harapan dari ketua untuk Genbi ke depannya gitu. By the way, kamu sendiri untuk di Genbi nanti berapa tahun lagi nih?
2: Sebenarnya kalau di Genbi saya itu tinggal menghitung bulan lagi sebenarnya.
0: Oh, susah menghitung bulan nih?
2: Iya, tinggal
0: udah
2: menghitung bulan.
0: Udah mau dimisioner berarti
2: ya?
0: Oke. Berarti nanti selesainya di bulan berapa tuh?
2: Selesainya di bulan Desember.
0: Di bulan Desember tahun ini ya? Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman udah berbagi sama-sama ceritanya di sore ceria kali ini. Udah ngasih pengalaman baik juga untuk teman Pro 2. Dan semoga kegiatan kedepannya apa lagi?
2: Kegiatan dari PA.
0: Oke, itu di tanggal berapa, di bulan berapa?
2: Mungkin di awal bulan.
0: Oke, untuk bisa teman-teman teman Pro 2 bisa cek updatean terbaru dari kalian di mana tuh?
2: Oke, bisa langsung lihat di akun Instagram Genbi Sulteng.
0: Oke, nah, siap. Di situ banyak ya updateannya ya?
2: Pasti banyak.
0: Oke, siap.
2: Apalagi teman-teman dari PDD itu orang yang paling kreatif. Jadi
0: ya,
2: akun Instagram Genbi Sulteng sekarang itu udah lebih keren-keren postingannya.
0: Iya, saya udah cek-cek kok, kayaknya memang pada kreatif semua di dalam ya. Teguh Mufti, dia katanya Genbi menyala Genbi di YouTube RRI Palu.
2: Iya, thank you.
0: Thank you
2: Genbi. Ya. Teguh. Ya, ini adalah core dari teman-teman dari PA.
0: Oke, berarti mereka yang bakal
2: wakil PA
0: next-nya ya untuk melakukan kegiatan. Oke, siap. Nanti ditunggu ya Teguh, nanti bakal hadir di Pro 2 FM Palu untuk berbicara soal rangkaian kegiatan aja nanti. Oke, siap. Terima kasih Ketua Rizky Langit.
2: Terima kasih banyak
0: Vina dan juga Sadang udah sama-sama berbagi cerita. Semoga kedepannya Genbi makin sukses, makin bisa dikenal banyak orang juga gitu ya, makin berdampak untuk masyarakat sekitarnya tentunya. Oke, saya Iyak Maulana pamit undur diri, dan juga operator sesi yang hari ini ada Kak Iwan juga pamit undur diri teman-teman Pro 2. Thank you dan

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
2: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar, itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor.

0: menjadi Patih Amangkubumi, Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer. Yes. Jadi manajemen saya itu di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
3: Waduh, jangan dong ya.
2: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
3: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
2: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
3: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
2: Iya, betul sekali.
3: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
2: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
3: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
6: Ih, meresahkan.
7: Ma, sini deh.
6: Apa sih, Pak?
7: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
6: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
7: Ya memang. Tapi, Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
6: Semudah itu? Papa korupsi ya?
7: Nah, bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
6: Pakai taruhan, kan?
7: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
6: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online, kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
7: Baru juga mau dicoba. Sudah dicekal.
8: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, Pro 2, serta Programa 4, di sore hari ini Anda yang menantikan kumandangan azan maghrib, kami informasikan waktu untuk dikumandangkan azan maghrib pada pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Haji Muhammad Ridha Lasimpara, SPDI, untuk surah Al-Isra'.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, 2 serta program 4 mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan hari ini sunnah dan wajib, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan dijabah dalam waktu dekat dalam keadaan yang baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: محمد رسول الله.
1: أستغفر الله.
0: Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, saat ini kita sudah sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Kita sudah tinggalkan untuk suasana maghrib. Kali ini mungkin Anda menantikan waktu untuk ibadah sholat isya. Ya. Oke, nanti kami hadir dulu dengan mini drama radio. Dan ini kami hadirkan kembali produksi dari RRI Jember. Kita dengarkan jeritan di balik layar. Nah, ada inspirasi apa yang bisa kita dapatkan?
1: Mencintaimu atau melekat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali saya Nadila bisa hadir lagi untuk kamu malam hari ini di program Jaga Malam, di spesial program Obrolan Komunitas. Dan di studio Pro 2 sudah hadir kakak-kakak dari komunitas Palu Skateboarding. Halo, selamat
1: halo,
0: malam.
1: Halo semuanya.
0: Hai, halo-halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, kita hari ini live radio sama YouTube. Jadi teman Pro 2 bisa disehei di kamera ya. Oke, kita kenalan dulu karena ini the first time kakak-kakak dari Palu Skateboarding hadir di studio Pro 2 Palu. Kita kenalan dulu dari Kak Bola ya. Mana halo. Kak Bola?
3: Ya,
0: oh ya, nama panjangnya siapa sih?
3: Nama panjang aslinya Muhammad Arif.
0: Oh, dipanggil Bola.
3: Dipanggil Bola.
0: Kenapa dipanggil Bola? Ada ceritanya tidak?
3: Wah, panjang.
0: Panjang.
3: Tapi itu panggil dari kecil sih.
0: Oh, oke, okay. Karena suka bola ya?
3: Tidak juga.
0: Tidak juga.
3: Justru malah ada insiden waktu dibawa nonton bola.
0: Oh, jadilah dipanggil nama Bola.
3: Iya, jadilah.
0: Oke, okay. Di komunitas Palu Skateboarding ini Kak Bola sebagai apa?
3: Saya sebagai anggota.
0: Anggota ya. Ketuanya ada tidak sih di sini?
2: Ketuanya.
0: Oh, ketua.
3: Kita di komunitas buat formalitas aja kak,
0: yeah.
3: Tapi kita sama-sama lama awal.
0: Okay. Oh berarti
3: kita sama-sama awal di skate.
0: Oh sama-sama apa namanya anggota pertama gitu ya?
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Sudah berapa lama skateboarding Palu ini terbentuk kak Bola?
3: 2008.
0: Wow, 2008.
3: Yeah, 2008 terus.
0: Sekarang 2026 udah berapa tahun ya? Banyak
3: berarti
0: ya kak?
3: Berapa ya? 19.
4: Ya. Ya 16 tahun.
0: 16 tahun.
3: Iya.
0: Wow.
3: Iya, kurang lebih.
4: Kurang lebih.
0: Oke. Okay. 16 tahun berarti juga waktu itu Kak Bola usia berapa ya pertama kali join?
3: Itu 2008.
0: 2008.
3: Masih SMA kelas 3
0: ya. SMA kelas 3.
3: Iya.
0: Oke, okay. 16 tahun sekarang berarti usianya udah senior kayaknya ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Wow, cukup panjang berarti perjalanannya di Palu Skateboarding. Nanti kita ngobrol lagi lebih jauh sekarang ke Kak Eko. Hai Kak Eko.
2: Ya, halo.
0: Halo, Kak Eko berarti udah lama juga ya berarti?
2: Iya, seangkatan.
0: Seangkatan. Bola. Waktu itu tahun umur berapa ikut di Palu Skateboarding?
2: Waktu itu masih umur 17.
0: 17 tahun. 16 tahun kemudian sekarang udah umur berapa ya? Udah senior berarti. Oke, okay. Apa yang buat Kak Eko itu suka main skateboard?
2: Pertama sih gara-gara game sih. Kalau dulu kan kita main PlayStation.
0: Oke.
2: Okay. Ada game Tony Hawk.
0: Dari
2: main game itu kemudian lihat papan langsung waktu itu dijual di toko olahraga.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu baru beli coba. Dari awalnya susah, susah cara mainnya, tapi lama-lama jadi challenge begitu.
0: Oke. Okay. Sekarang udah jago berarti ya?
2: Enggak.
0: Oke. Okay. Selanjutnya ada Kak Dodi. Ya, halo,
5: halo
0: Kak Dodi.
5: Halo.
0: Halo, halo. Kalau Kak Dodi join di Palu Skateboarding dari tahun berapa?
5: Saya kalau nggak salah 2010.
0: 2010 ya, ya. 2 tahun setelah ya, terbentuk.
5: Tahun setelah Bola dan Eko.
0: Oke, okay. Ya. Apa yang buat Kak Dodi pengen join di komunitas ini?
5: Pertemanan sih. Kalau skateboard itu pertemanannya erat dari daerah-daerah semua.
0: Oke, okay. Itu ya, yang buat ya. Kakak pengen join ya? Ya. Ini cukup lama sih menurutku ya, dari 2008 sampai dengan saat ini. Saya rasa anggotanya pasti udah banyak juga ya.
3: Yes,
0: ada yang junior-junior juga.
5: Udah.
0: Oke, okay. Mungkin Kak Bola, iya pantas di Instagram katanya, ini fotonya yang kapan ini? Oke, okay. Kak Bola mungkin bisa ceritain awal kisah dari dibentuknya komunitas ini.
3: Jadi awalnya itu 2008, saya sama Eko main, kita kan satu sekolah.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi Eko sebenarnya kakak kelas. Jadi waktu itu kita main masih main Friendster.
0: Oh, Friendster.
3: Ya,
0: kelihatan banget ya tuanya ya.
3: Jadi waktu itu skateboard masih asing
5: Yahoo
3: memang.
5: Iya,
3: iya. Yahoo Messenger.
0: Kayaknya saya belum lahir deh, Om.
3: Iya.
2: Ingat sih.
3: Ketahuan om-omnya.
0: Iya, ya.
3: Jadi waktu itu kita suka main di warnet.
0: Hmm.
3: Jadi pas buka Friendster itu ada teman yang posting dari Manado, namanya Kutsu Ajay dan Rico. Mereka ini sebenarnya anak skate tapi kehidupannya punk.
0: Wow, anak skate tapi kehidupannya punk.
3: Iya, jadi waktu itu istilahnya kan DO, Dola Oto, dari Manado ke Palu.
0: Oh, Badeo berarti ya? Iya, okay.
3: Tapi mereka itu ekspektasinya kalau datang ke Palu itu bakal ada skatepark.
0: Skatepark?
3: Iya, arena skateboardnya, tempat main, lapangannya. Okay. Tapi ternyata sampai sini tidak ada skatepark.
0: Terus, di Palu pada waktu itu?
3: Iya, dan mereka sampai di Palu nginapnya di halaman kantor. Di pelataran kantor gubernur gitu.
0: Bukan terus, Taman Gor ya?
3: Bukan Taman Gor. Okay. Nah, terus saya sama Eko juga sudah main skateboard di situ. Tapi kita ikut sama salah satu manajer di toko surfing industry.
0: Oke, okay. Berarti bisa dibilang Komio dulu ini anak-anak gaulnya Palu ya?
3: Wah, tidak juga begitu.
0: Oke. Okay.
3: Kebetulan liar saja.
0: Oke.
3: Jadi ketemu sama Ilo namanya. Nah, dia itu sebenarnya anak Makassar, cuman dikasih job desk di surfing industry. Kebetulan kan skateboard kan masuk ke dalam surfing industry. Jadi kita direkrut. Jadi kita di waktu itu belum menetapkan nama komunitas. Terus ketemulah Ajay, Rico sama Kutsu ini lewat Friendster di Eko punya akun gitu. Nah, jadi kalau mau main skate kita kumpul di halaman parkiran mall. Waktu itu kan mall ini kan masih ada.
0: Ramayana ya. Oke. Okay.
3: Di halaman parkir belakang sebelum adanya tempat karaoke itu.
0: Oke.
3: Okay. Mainlah di situ. Akhirnya terbentuk, ketemu lagi satu nama Ardi. Akhirnya kita kumpul jadi bertujuh. Dan buatlah nama Palu Skateboarding. Karena memang
0: di 2008 itu ya.
3: 8 itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena memang belum ada komunitas skateboard dan tidak ada orang main skate waktu itu. Nah, jadi kita buat sudah Palu skateboarding saja. Jadi sebagai penanda bahwa kita awal.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi main pindah-pindah ke tempat, sempat kita pindahnya di Taman Wali Kota. Terus kita pindah di Bumi Nyiur. Di bundaran Bunyi itu di daerah inilah kompleks rumah pejabat dulu itu. Nah, terus kita sempat pindah
2: Wali Kota, Pak.
3: Wali Kota.
2: Iya, Wali Kota.
3: Terus mengisi di acara-acara komunitas bikers-bikers itu, kita diundang sebagai talent juga di pensi-pensi sekolah.
0: Oke. Okay.
3: Dari situlah berkembang peminat-peminat baru. Nah, sering berjalannya waktu setahun berjalan, dua tahun berjalan, ketemu lagi kita Dodi, terus ketemu lagi ada Chandra dan kawan-kawan yang lama juga lainnya. Nah, jadi sampai sekarang alhamdulillah semua masih aktif.
0: Wow.
3: Semua masih aktif. Walaupun kayak saya kan sendiri sudah tidak bisa main, Kak, karena sudah engkel kan. Tapi dedikasi kita masih terus berjalan untuk memperhatikan regenerasi supaya bisa skate.
0: Oke.
3: Okay. Sampai sekarang.
0: Luar biasa ya. Berarti masih aktif sampai dengan saat ini. Itu luar biasa sih menurutku ya. Nah, kalau Kakak Eko gimana nih, Kak, melihat apa namanya perkembangan Palu skateboarding sendiri dari dulu yang senior sampai sekarang, mungkin ada regenerasi terus sekarang adik-adik itu gimana, apakah ada kompetisinya atau seperti apa gitu wadahnya?
2: Untuk saat ini kita biasa setiap tahun sekali pasti buat kompetisi itu di perayaan Hari Skateboard Sedunia. Terus
0: dari, di Palu ya?
2: Iya, di Palu. Terus dari Koni juga biasanya, dari Perserosi, mereka buat event juga, mungkin setahun sekali juga ada. Terus dari kita,
5: brand-brand juga.
2: Dari komunitas Polis Skateboarding juga biasanya buat event juga, tapi masih skala lokal. Kalau untuk yang skate day setahun sekali itu dia skala provinsi dia.
0: Oke. Berarti kalau
2: dan perkembangan untuk komunitas skateboard di Palu sudah banyak. Jadi teman-teman yang lain sudah bikin komunitas juga, ada apa dot, komunitas yang lain dot?
5: Kalau kita bilangnya kolektifan kecil-kecil lah di dalam Palu skateboarding ini. Ada kayak Griva,
2: Griva Boys,
5: Griva Boys ada
2: Genzi, Genzi lah.
0: Jadi mereka buat komunitas sendiri juga.
2: Iya, buat komunitas sendiri.
5: Iya.
0: Oke. Tapi Palu Skateboarding ini yang pertama kali di Palu.
5: Iya, tetap dalam naungannya Palu Skateboarding.
0: Oke. Berarti teman-teman ini kalau misalnya main di mana?
5: Kalau untuk sekarang ini di ini
3: GBK, apa di pelataran GBK.
0: GBK ya.
2: Sama di hutan kota.
5: Hutan kota.
0: Hutan kota. Dulu kan ada di Taman Gor ya.
3: Iya.
0: Sekarang apakah masih ada?
2: Masih lagi. Di
0: Oke, benar. Oke, Kak Dodi, apa nih yang buat Kak Dodi itu tertarik untuk main skateboard?
5: Itu sih pertamanya.
0: Selain pertamanya, solid ya.
5: Iya. Karena kayak itu tadi, kayak Ajay, kayak Kutsu, itu awalnya dari pertemanan. Sampai mereka rela kemari DO. Naik mobil,
0: solid ya.
5: Solid lah.
0: Oke, kalau misalnya ada teman-teman luar sana yang anak-anak muda gitu pengen bermain skateboard, apa yang harus dilakukan? Latihannya kemana nih Kak kalau di wilayah Kota Palu?
5: Kalau latihannya kita biasa kalau ada anak baru datang, datang langsung ke skatepark, biasa kita ajar. Kalau belum tahu basic, kita ajar basic, kita ajar goes, kita ajar tikta, kita ajar ollie. Bertahap lah.
0: Bertahap ya.
5: Iya, intinya pertamanya punya papan dulu lah.
0: Oh iya. Susah ya kalau tidak punya papan ya.
5: Iya.
0: Papannya biasanya beli di mana? Ada di Palu?
5: Kalau di sini dulu tempat kerja bola di mana?
1: Point Break.
5: Iya, Point Break
1: dulu. Kalau sekarang ada skate shop lokal punya anak-anak itu di Flow. Flow Skate Shop itu di Jalan Garuda, Kak.
0: Oh, di situ ada ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi kali aja ada teman berdua juga pengen join gitu ya, masih bingung. Terus pengen diajarin gimana cara bermainnya. Daripada dia main di jalan kan, bahaya ya kan. Oke, nanti kita lanjutin lagi obrolan kita ya.
5: Okay.
0: Teman berdua yang pengen nanya-nanya boleh WhatsApp aja 0811-456-03-105. Atau boleh DM kita di Instagram di @pro2palu. Atau bisa live comment aja di channel YouTube RRI Palu. Saat lagi kami kembali, tetap dijaga malam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Terima kasih teman Produe, kita masih live dari channel YouTube RRI Palu, teman Produe, dan juga bisa kamu dengarkan secara streaming ya di aplikasi RRI Digital, jadi bisa diunduh dan atau di download ya di Play Store maupun App Store kamu. Jadi aplikasi RRI Digital ini teman Produe bisa memudahkan kamu untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, entah mungkin kamu rindu sama kampung halaman kamu di Bandung, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya, kamu bisa mendengarkan RRI bahkan di luar negeri sekalipun gitu ya. Kamu juga tetap bisa mendengarkan RRI kota kesukaan kamu. Oke, sekarang kita lanjutin lagi obrolan kita di obrolan komunitas bareng teman-teman dari Palu Skateboarding. Masih semangat kah?
1: Yes,
2: masih semangat.
0: Oke, masih semangat. Ini ada pertanyaan di WhatsApp boleh ya?
1: Iya.
0: Pertanyaannya dari Andi. Kakak-kakak mau nanya dong, dalam melakukan sebuah trik mana yang lebih penting? Keseimbangan, keberanian, atau latihan? Ayo.
1: Semuanya penting.
0: Semuanya penting ya?
1: Semuanya penting. Dari keseimbangan, latihannya,
2: beraninya.
1: Beraninya, iya. Okay. Soalnya ekstrim kan, jadi harus memang mental harus kuat. Iya.
3: Jadi ada istilah itu di skateboard. Istilah lamanya itu, ini olahraga seperti olahraga OON, otak otot nyali.
0: OON, otak.
3: Jadi
0: otot nyali.
3: Otak otot nyali. Jadi kan yang dibutuhkan misalnya si skater punya kemampuan nih, punya otot.

0: Andi ya. Jadi nanti boleh join sama kakak-kakak ini. Ya. Tapi by the way, kalau kakak Kak Bola, Kak Dodi, sama Kak Eko, ada tidak insiden-insiden yang wow, luar biasa gitu selama bermain skateboard?
1: Banyak. Berarti banyak. Dari saya dulu nih.
0: Iya, boleh.
1: Kalau saya pernah ngulik oli transfer di Rems, itu jaraknya itu kayak standingan gitu kan. Itu jaraknya dikasih jarak sekitar 2-3 meter lah. Jadi itu mau dicari triknya bagaimana bisa terbang sama papannya terus landing gitu.
0: Wow.
1: Nah, setelah kesekian kali coba tidak jadi-jadi, yang jadinya saya kaget. Jadi itu trik, tapi landingnya saya kaget itu jadi. Akhirnya menendang kaki kanan, menendang kaki kiri. Karena yang saya kaget itu landing, terus saya excited sendiri, akhirnya mau lompat, jadi tenang kaki sendiri, akhirnya kepala yang terbentur, kepala duluan, keseret, jadi luka lah semua ini. Nah, tapi untungnya tangan tidak sampai patah. Kalau Eko lebih ekstrim dia.
0: Wow, ini kayaknya ini olahraga apa hobi ya? Ini termasuk ini sudah masuk olahraga kan?
1: Olahraga, hobi
0: olahraga,
1: juga.
0: Olahraga, hobi ekstrim ya.
2: Ekstrim sport. Jadi skateboard itu ada dua, dia masuk di ranah prestasi, itu di KONI, terus ranah olahraga masyarakat, rekreasi, itu di KORMI.
0: Okay. Nah, kalau Kak Eko gimana pengalamannya?
2: Sendiri sih lebih sering engkel. Paling anak-anak itu paling sering engkel ya.
3: Seringnya engkel. Nah,
2: jadi salah jatuh. Atau terus ada yang ya ada patah.
0: Kayak gua patah.
2: Iya, pernah patah di sini bahu. Terus pernah geger otak. Nah.
0: Terus geger otak?
2: Iya.
0: Berarti masuk rumah sakit dong ya?
2: Iya, sempat masuk rumah sakit. Itu kejadian waktu di kompetisi di Karawang.
0: Jadi parah berarti terbenturnya.
2: Iya, parah.
0: Okay.
2: Sejauh itu sih cuma cedera kepala.
0: Sejauh itu sih. Sejauh ini nih yang bikin saya shock gitu ya. Tapi apa yang buat Kak Eko tidak berhenti dari hobi ini gitu? Padahal kalau dibilang sih udah sampai di titik geger otak kan?
2: Iya. Apa sih? Senang sih main skate, maksudnya
3: challenge-nya.
2: Challenge-nya itu. Jadi macam apa ya?
3: Oh, terapi juga sih, terapi buat kita kalau lagi stres, langsung ke skatepark main,
2: ketemu teman-teman.
0: Tapi apa Kak Dodi ada ininya tidak? Maksudnya ada pelindung-pelindungnya tidak kalau lagi kalo, main apa aja?
3: Kalau untuk pemula sih kita wajibkan harus pakai helm, body protector lah, pelindung sikut, tangan, kepala. Sama lutut.
0: Itu harus ya, wajib.
3: Itu harus wajib.
0: Berarti Kak Eko kemarin sampai geger otak pakai helm kah?
2: Tidak.
3: Enggak.
2: Enggak.
0: Oh.
1: Dia jatuh dari rems yang ketinggian itu langsung kepalanya juga. Jadi tapi dia geger.
0: Oke. Okay.
1: Pengaruh dia sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya? Serius ya?
1: Agak datang pusing-pusingnya dia.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Okay, ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa Kak Dodi bantu jawab ya. Ini dari Taufik. Kak Nadila mau nanya dong sama kakak-kakak, apa gerakan dasar yang wajib dikuasai oleh seseorang yang baru belajar skateboard, dan apa bedanya ollie, benar ya? Kick flip dan heel flip. Okay. Bisa mungkin dijelaskan gimana cara melakukan ollie bagi pemula? Nadila baru tahu juga nih istilah-istilahnya.
3: Oh, kalau gerakan dasarnya sih kita harus bisa seimbang dulu di atas papan, kemudian baru bisa ollie, belajar ollie. Ollie itu yang cetak, yang naik, yang lompat.
0: Oh, lompat ya.
3: Lompat. Nah, okay. Terus kalau mau ke heel flip atau kick flip, kita menendang. dasarnya dari ollie juga sih, nendang, tapi nendangnya ke depan. Gitu. Pakai kaki depan, ujung kaki depan, sama kalau heel flip itu pakai tumit.
2: Tumit kaki belakang.
3: Tumit kaki belakang.
0: Oke. Okay. Gitu. Kayaknya lebih asiknya kalau praktiknya langsung ya. Bareng teman-teman dari Palu Skateboarding. Oke. Okay. By the way, kalau Kak Dodi, Kak Eko sama Kak Bola sendiri belajarnya di mana Kak? Waktu pertama kali main skateboarding ini, apakah otodidak gitu?
3: Otodidak.

0: kita belajarnya dari YouTube sih.
1: YouTube.
0: Iya dulu masih nonton YouTube, lihat teknik-tekniknya, cara-caranya. Terus abis itu dari kita beberapa temannya ada yang dapat duluan, terus tanya gimana caranya. Tadi bisa dapat trik ini.
2: Makanya beda. Skater dulu di kita zaman kita itu sama skater yang sekarang itu beda. Bedanya kita otodidak bisa cari trik itu. Contoh kayak saya Kak, menyempurnakan oli tadi itu hanya lompat itu setahun. Iya, maksudnya untuk misalnya saya mau lompat, meja ini nih. Ini saya bisa jadi bisa maksimal lompat setinggi ini tuh 1 tahun uliknya.
1: Dari bawah ke meja ini bisa
2: lompat ini, nyebrangin ini.
1: Kalau ada papannya mungkin bisa dicoba. Rusak dong meja kita.
2: Rusak dong. Tapi kalau anak-anak sekarang mereka sudah tinggal lihat kita buat triknya, misalnya kayak kickflip, bagaimana teknis putar papan itu, mereka hanya butuh waktu sehari fokus bisa dapat.
1: Wow.
2: Nah, jadi
1: kenapa itu Kak kira-kira? Perbedaan dulu dari
2: kalau menurutku
0: informasi sih.
2: Yang pertama kan secara visual itu kan teknis yang mereka lihat kan. Yang kedua, memang suasana pengaruh Kak. Ketika kita sudah di kumpul sama teman-teman yang sudah hebat, maksudnya sudah bisa triknya itu, terus kita baru datang masuk, itu kita bisa langsung ada suges yang bikin trik ini mudah, mereka bisa buat, saya juga bisa ini, kayak gitu. Jadi kalau kayak kita juga baru mengulik trik yang memang semua belum bisa, nah itu yang susah uliknya. Pernah satu kejadian ada teman dari Makassar nih datang, dia bikin trik crux grind itu kasih naik papan di atas besi, tapi yang nempel hanya ujungnya. Terus dia nge-slide.
1: Saya
2: gitu
1: pernah lihat tuh di YouTube.
2: Nah, itu dulu kita yang bisa paten itu triknya belum ada. Tapi ketika dia coba-coba kita hanya lihat-lihat, terus kita penasaran, coba akhirnya kita juga bisanya cepat.
1: Kak boleh bisa berarti?
2: Bisa.
1: Wow.
2: Semua sudah bisa sih.
1: Semua ya.
2: Iya, karena sudah lihat teman tadi. Gitu.
1: Iya, oke.
2: Okay. Kayak gitu sih, suasana.
1: Suasana. Berarti kalau Kak Bola sendiri berhenti bermain skateboard?
2: Saya waktu itu kebetulan mungkin karena ini ya, sudah umur sudah mulai kasih kode untuk
1: berarti sekarang kiranya, udah gantung papan ya.
2: Iya. Jadi tapi itu pengaruh di
1: tahun berapa
2: fisik
1: itu,
2: juga
1: Kak?
3: Tapi
2: itu
3: kalau
2: tahun
3: mau 2000. Dibilang berhenti enggak juga.
2: Iya, dia berhenti sih.
1: Cuman mainnya sudah tidak ekstrim. Sudah
2: iya, tidak begitu
3: intens lah.
2: Iya,
3: terlalu intens. Lagi ngurus anak-anak saja.
1: Tahun berapa Kak mulai
2: jadi
1: tidak 2000, aktif lagi?
2: Saya 2000 berapa ya? Ini 2000 aduh.
0: Pas usaha itu ya.
2: 2023 ya.
1: 2023.
2: 2023 terakhir Kak. Karena sudah lutut kan kena kebentur di besi. Jadi tempurung itu kayak masuk ke dalam gitu. Jadi efeknya sampai sekarang itu kayak ngilu. Jadi tidak bisa lagi terlalu aktif.
1: Saya juga ngilu dengar. Oke, kalau Kak Eko sendiri masih aktif bermain skateboard?
0: Masih belajar. Masih terus belajar juga, cari-cari trik.
1: Masih aktif berarti masih, ya. Kalau Kak Dodi?
3: Kalau saya sudah enggak sering sih. Cuman biasa temanin anak-anak saja. Anak-anak yang baru-baru.
1: Saya pikir anak sendiri.
3: Temanin anak-anak yang baru, ya ngurus dorang biasa. Bantu dorang untuk
2: event.
1: Berarti dalam planning ke depan ini ada event apa nih Kak yang lagi dipersiapkan sama Palu Skateboarding?
3: Barusan ini kita ada 3 orang ke Jakarta.
2: 2100
3: MM 2100. Jadi itu acara tahunan lah, meriah lah di Jakarta. Pindah-pindah lah tempatnya, kemarin ada yang di Malang, ada yang di Jakarta.
1: Nah kalau menurut kakak-kakak sendiri, kalau di kota Palu sendiri, apakah fasilitas untuk bermain skateboarding ini sudah mumpuni atau mungkin belum gitu?
3: Nah itu
1: gimana?
2: Itu skatepark di Palu ini Kak tidak ada yang bagus.
1: Tidak ada yang bagus.
2: Ya. Tidak ada yang proper.
3: Yang proper.
1: Karena?
3: Karena ketidaktahuan sih.
2: Iya. Karena tidak melibatkan kita sih.
3: Iya.
1: Dalam pembangunannya.
2: Dalam pembangunannya. Okay. Jadi ya akhirnya kalau bahasanya kita salah jadi.
1: Salah jadi. Iya.
3: Karena kurang lebihnya skatepark itu ya kita yang tahu.
1: Iya sih. Karena teman-teman yang bermain gitu ya.
2: Iya, itu yang lebih ngerti kan.
1: Tapi beberapa fasilitas ini ada juga yang maksudnya sempat digunakan sama teman-teman.
2: Ya, sempat digunakan yang di Taman Gor itu kita sempat pakai. Cuma kelihatannya yang dulu sudah jadi dengan yang sekarang dibuat, yang sekarang dibuat itu lebih bagus yang dulu malah. Untuk untuk anu kayak kalau kayak macam kita mau pakai dari obstacle yang ada, itu mendingan yang dulu. Kalau sekarang ini agak sulit.
1: Okay.
2: Sulitnya susah sinkron antara obstacle satu ke yang lain itu.
3: Timingnya kurang kurang dapat lah untuk yang sekarang.
1: Apakah sudah menyampaikan aspirasinya gitu?
3: Iya sih, kita sudah sempat ketemu
2: yang terkait.
1: Yang terkait. Oke. Mudah-mudahan ya revitalisasi di sana bisa mumpuni begitu untuk teman-teman bermain. Tapi kalau bicara tentang komunitas ini menurutku sangat solidnya karena memang udah lama gitu ya.
2: Udah lama.
1: Apa yang kakak pelajari dari bermain skateboarding ini sendiri? Mungkin ada filosofi dari bermain ini tentang pantang menyerah dan lain sebagainya, dan juga mungkin daripada anak-anak di luar sana bermain yang misalnya tidak bermanfaat, dia bisa mengalihkan fokusnya dengan bermain skateboarding yang tentunya kalau diasah bisa membawa mereka ke juara gitu.
2: Iya, kalau sekarang skateboard itu yang pertama mental.
1: Mental, oke.
2: Terus menjauhkan mereka dari hal-hal yang negatif.
1: Iya.
2: Karena asiknya bermain itu kan maksudnya sampai urusan handphone juga kan jadi kurang kalau kayak kita ya. Maksudnya kalau main skate kebanyakan waktu di atas papan kan handphonenya kurang juga gitu kan. Terus selain dari itu di ranah skateboard itu sudah menyentuh ranah prestasi. Yang dimana kalau misalnya si anak skatenya itu fokus dan bisa prestasi itu bisa dapat beasiswa sendiri, support edukasi pendidikan dari pemerintah sekarang.
1: Betul.
2: Dulu juga, tidak begitu kak.
3: Terus juga ada brand-brand
2: ya yang melirik, endorse, melirik.
1: Iya benar-benar. Okay. Kalau misalnya ada teman-teman di luar sana dia pengen bermain skateboard gitu, tapi malu tidak punya kepercayaan diri. Apa nih tips dari kakak-kakak?
2: Saya dulu ya. Kalau yang bagaimana tadi kak?
1: Kalau misalnya dia pengen juga bermain skateboard cuma malu gitu, tidak punya percaya diri, mungkin ada tipsnya?
2: Sebenarnya kalau untuk membangkitkan percaya diri untuk mulai skate adalah punya papan sendiri.
1: Papan sendiri.
2: Karena hal yang bikin malu si skater untuk bergabung adalah saya pakai papan siapa. Tapi kalau sudah
1: punya. Tapi kalau datang dulu lihat-lihat bisa ya?
2: Oh bisa dong. Terus ini kalau secara pengalaman pribadi ya, hal yang mendukung itu ketika gabung sama apalagi ada senior-senior yang hebat gitu. Selain dari punya papan sendiri mungkin skate memang adalah lifestyle. Dia gaya hidup. Jadi kalau misalnya kita juga datang sudah dengan style yang oke, brandnya culture. Jadi walaupun tidak punya skill juga, orang kan langsung respect kan. Maksudnya ih keren. Siapa ini ya kan. Style-style sendiri sudah skate banget ya kan. Terus dia punya papan sendiri. Yang jelas kita yang nyambut juga pasti tinggal kasih tahu kau mau main skate di ranah yang mana, bowl, street park, atau apa, kebutuhannya apa nanti diajarkan dasarnya. Nah, itu lebih mudah.
1: Kalau soal papan bagi pemula, apakah papan itu beda-beda begitu?
2: Ya,
1: untuk yang awam?
2: Iya, anak kecil juga beda. Itu akan ada
1: apa yang harus kita perhatikan?
2: Size-nya kak, ukuran. Ada kan biasanya kalau anak kecil kan dia punya papan junior yang 7,5. Ada yang 6,5
3: tergantung
2: brand
3: umurnya.
2: Terus kalau kayak kita
1: yang dewasa ya.
2: Yang dewasa itu di papan-papannya rata-rata pro model tapi yang 8,0, 8,5, 8,25. Nah, itu juga tergantung kenyamanan kita dan ukuran badan sendiri, kaki gitu.
1: Ada ukuran untuk berat badan begitu? Tidak ya?
0: Tidak ada.
2: Sih.
1: Sama ya.
2: Iya. Skateboard itu kuat biar segempal mundur skill sebenarnya bisa, yang penting tata letak posisi seperti kakinya tepat.
3: Yang di flyer itu masih bisa.
1: Seperti foto bola. Foto dulu ya kak ya.
2: Itu 125 kilo kak.
1: Oh gitu.
2: Sekarang 73.
1: Oh, oke. Tapi kalau Kak Bola bilang tadi memang kalau anak skateboard itu ada fashionnya tersendiri gitu ya.
2: Iya, iya.
1: Kenapa ya dikaitkan dengan seperti itu style-stylenya?
0: Ini Bola apa?
1: Kak Eko.
0: Ya, mungkin dari sepatu juga fans. Kan
1: ya,
0: itu awalnya.
2: Iya, awal mulanya.
0: Awalnya kan dia dari skate dulu. Terus banyak dari brand-brand yang apa yang lahir dari skateboard memang.
1: Oke. Makanya ada kaitannya ya.
0: Iya, ada kaitannya.
1: Bermain skateboard itu kalau lihat anak-anak skateboard itu pasti style-nya tuh pasti ada ciri khasnya gitu.
2: Iya, jadi skate culture Kak jadinya. Karena
1: skate culture.
2: Kayak aku bilang tadi, ketika fans bisa besar karena adanya papan beroda, skateboard itu, terus ada juga brand yang lain seperti brand-brand besar teman-teman itulah yang Eropa lah, Circa, Amerika, Stay Gold dan lain-lain sebagainya itu mereka itu kan maksudnya kayak kita di Palu mungkin saya berteman nih sama Dodi sama Eko tapi kita punya brand yang memang kita support skate dedikasi yang pada akhirnya skate punya event, skatenya naik, entertainnya dapat tapi brandnya kita kebawa. Jadi seiring berjalannya waktu dari awal sejarah sampai hari ini itu skateboard itu sudah mampu membentuk brand itu jadi besar sehingga yang pakai skate apa yang akhirnya karena skate dia besar yang pakai produknya bukan hanya skate tapi sudah universal gitu. Akhirnya misal Kak dipakai sama band-band ternama. Ketika anak skate itu datang pakai produk itu dia sudah orang sudah no comment seperti lihat fans tadi lah pas masuk dia pakai wih oh paham ini oh ngerti. Nah, cuman kita pernah kita pernah buat itu menolak KW. Kita pernah buat isu itu ketika skate attitude adalah salah satu attitude dalam skate itu menolak produk KW
3: original.
2: Jadi original harus pakai original. Kalau ada teman yang datang pakai fans tapi palsu Kak, itu mentalnya tidak kuat di kita. Pulang dia. Karena habis kita. Iya, tapi sengaja karena membentuk kepahaman.
3: Biar attitude-nya terbentuk.
2: Iya. Akhirnya kan sekarang yang besar sekarang dan bangga dipakai sama anak skate itu adalah produk Indonesia sendiri. Produk Palu sendiri. Itu kenapa bisa jadi kayak begitu? Karena semua skateboard di seluruh dunia menyuarakan untuk skate attitude. Jadi kalau kau pakai yang tidak asli attitude sebagai nasket kau habis. Jadi mereka akhirnya oke, karena ini adalah baik untuk ekonomi Indonesia, brand lokal, akhirnya mereka beralih ke situ dan produknya juga dibuat jadi keren, jadi layak lah.
3: Akhirnya gitu. Banyak yang buat brand sendiri juga.
2: Iya, begitu.
1: Okay. Berarti kalau bermain skateboard itu ada sepatu khususnya tidak? Kalau lari misalnya ada sepatu khususnya, kalau skateboard?
2: Sebenarnya ada bagaimana ya? Sebenarnya sepatunya sih sebenarnya bebas, cuman ada yang lebih terbaik. Yang lebih terbaik itu adalah yang memang diciptakan untuk keperluan skate. Seperti misal Kak, fans tadi keluarkan slip-on pro model skateboarding. Jadi itu dari sole di dalam sepatu sudah nyaman untuk skate. Terus
3: memang didesain khusus.
2: Iya, bahan di luarnya itu. Misalnya bahannya suede gitu. Terus untuk kena di papan skate di grip tipnya itu di kayak kertas pasirnya itu lebih mencekram gitu. Jadi itu yang lebih terbaik untuk dipakai untuk skate.
3: Pastinya original.
2: Original. Ya. Dan diciptakan untuk skate.
1: Oke, wow, luar biasa sih menurutku. Jadi bicara skate itu skateboarding ini jadi panjang ya.
2: Panjang.
1: Akhirnya kayaknya banyak teman-teman skateboard itu yang punya usaha-usaha.
2: Ya bisa hidup.
1: Iya benar-benar sih. Oke, keren. Bentar kita ke pertanyaan lagi ya Kak. Ini udah ada yang komen-komen juga nih di YouTube dari Jihan Raisa Aulia. Katanya Paman Dodi.
2: Halo Paman Dodi.
1: Paman Dodi ingat anak di rumah Paman Dodi. Katanya dia sudah nonton, jangan lupa 50.000 ya. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100 ya. Apa harapan nih teman-teman skateboarding sendiri untuk skateboard di Kota Palu khususnya untuk menciptakan bibit-bibit yang bisa ke kejuaraan gitu. Mungkin Kak Dodi dulu.
2: Ya.
3: Oh ya, dari kalau dulu. Saya maksudnya bergenerasi lah. Ya. Supaya ada terus, makanya kita saya Bola Eko sering ngobrol sama anak-anak buat event biar anak-anak yang lain itu yang lihat yang tadinya malu-malu bisa ikut gabung. Benar-benar. Gitu. Terus banyak edukasi lah ke mereka tentang bagaimana itu skate culture. Terus buat ada yang bertanya, Om Dot mau buat brand? Buat, silakan buat. Yang penting tidak merugikan kamu.
1: Oke, yang penting original ya.
3: Original lah.
0: Karena sarana prasarana juga.
3: Iya.
0: Itu kita terus dorong boleh ya.
3: Iya. Iya. Dari 2000 berapa bal?
2: 2008. Jadi iya harapannya Kak, kita punya skatepark yang layak.
3: Iya.
2: Itu saja. Makanya akun saya sendiri juga itu kampanye Palu. Itu. Palu butuh skatepark sejak 2008 sekarang 2026.
1: Oh.
2: Okay. Itu saya buat akunnya dari sudah habis dari dijanji-janji sama ya orang tua orang tua ya? Kita yang terkait. Okay. Jadi karena sudah tidak ada cara sosmed diaktifkan, tapi setiap muncul namanya itu Palu butuh skatepark sejak 2008
3: sekarang itu tetap 2020. Kita suarakan.
2: Nah, ya pada akhirnya itu dapat notice dan support juga dari beberapa orang terkait lagi yang maksudnya lebih memperhatikan kita dan kemarin. Alhamdulillah di event Skate Day kita disupport penuh dan juga ini ada wacana untuk dibuatkan skatepark di hutan kota
3: skala yang, internasional
2: dari dan dari orang yang memang kita harap siapa yang layak untuk buat itu dan itu orang dari luar Palu orang ya orang bule juga makanya itu dan itu kita alhamdulillah dapat kabarnya hari ini itu si yang akan buat skateparknya sudah deal-dealan sama Palu untuk buat skatepark itu. Jadi itu yang kami nantikan sekarang. Jadi,
1: mudah-mudahan ya secepatnya.
2: Dan harapannya dengan skatepark itu nanti, jadi harapan yang paling tinggi adalah punya skatepark yang layak. Nah setelah dari situ, bagaimana Palu punya skater yang bisa prestasi dan bawa nama harum.
1: Benar-benar.
2: Sulteng gitu.
1: Betul, sudah ada fasilitasnya, bagaimana sumber dayanya, sumber daya manusianya. Tercipta gitu ya Kak. Oke, okay. By the way mungkin bisa diinformasikan kembali kalau ada teman-teman di luar sana pengen join di komunitas ini, gimana caranya Kakak? Apakah harus daftar dulu, join dulu, kayak gimana gitu?
2: Iya, kalau yang sering terjadi rata-rata anak-anak langsung DM ke akun Palu Skateboarding atau Sulteng Skateboard. Jadi tidak ada syarat yang seperti apa, cuman kurang lebih seperti tadi lah. Kalau misalnya kau mau datang main skate langsung cepat berkembang jadi ya kau harus punya toolsnya sendiri. Nah terus mungkin yang berikut adalah attitude-nya dijaga.
1: Attitude.
2: Maksudnya bukan hanya sekedar soal produk yang asli tadi, tapi bagaimana komunikasi sama teman sebaya atau sama kita itu baik aja. Maksudnya biasanya kan ada yang sudah bisa trik apa. Wah, sombongnya minta ampun akhirnya.
1: Namango ya.
2: Iya, namango orang Palu bilang kan akhirnya tidak bisa masuk ke ini tidak. Jadi kita juga mau support. Ya begitulah.
1: Ya begitulah.
2: Sudah hukum alam. Jadi yang penting good attitude saja.
1: Oke, good attitude. Biasanya kan orang bisa menggunakan yang barang original itu biasanya butuh proses ya kan.
2: Butuh proses.
1: Oke, tetap diterima. Kalau kamu datang apa adanya. Tapi kan biasanya seiring waktu berjalan itu akan menyesuaikan.
3: Iya. Mereka akan paham sendiri.
1: Benar, ya kan. Akan ada yang namanya good attitude dengan apa tadi culture skate. Culture ya kan. Oke. Terus ini kita juga terima kasih sekali teman Pro 2 juga terima kasih teman-teman dari Skateboarding Palu bisa main di Pro 2 karena ini the first time teman-teman skateboard bisa hadir di sini. Mudah-mudahan bisa hadirkan lagi yang junior-junior gitu ya.
3: Iya betul. Kemarin sebenarnya mau bawa junior cuman mereka lagi
1: latihan
3: berangkat, lagi berangkat.
2: Skate di Jakarta.
1: Lagi skate di Jakarta. Wow, keren. Jadi teman berdua kalau misalnya mau gabung sama teman-teman ini senior-senior ini, boleh DM aja di Instagram di Skateboarding Palu.
3: Palu Skateboarding.
1: Palu Skateboarding ya. Oh iya, ketinggalan kalau misalnya untuk mengunjungi tempat latihannya itu setiap hari apa Kak? Di jam-jam berapa?
3: Setiap hari.
0: Setiap hari, sore.
3: Setiap jam.
1: Oh ya?
0: Sore paling sering.
1: Sore.
3: Sore lah, mulai dari sore.
1: Di kadang, GBK.
0: Iya, ya, di GBK.
2: Di GBK atau di hutan kota?
1: Di hutan kota.
2: Sementara di situ, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Berarti update-nya biasanya di Instagram ya?
2: Iya, Instagram boleh DM.
1: Oke. Okay. Wow, terima kasih untuk iya. teman-teman dari sama-sama. Komunitas Palu Skateboarding.
2: Sama-sama, thank you.
1: Terima kasih Kak Bola, Kak Eko, Kak Dodi udah menyempatkan waktunya hadir di sini. Mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini kita jadi lebih kenal, lebih dekat tentang dunia skateboarding sendiri. Saya jadi baru tahu gitu, ternyata banyak ya yang mesti sebenarnya masih panjang sih.
2: Masih panjang.
1: Kita dibatasi waktu. Next time kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Oke.
1: Okay. Kalau gitu terima kasih teman Pro2, saya Nadila dan seluruh kru yang bertugas malam hari ini ada Kak Iwan dan juga Kak Duyanto pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal join bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat Nasional.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita.
1: Uh-uh.
0: Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Okay. Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Ya. Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis beneran.
0: Akhirnya rilis
1: beneran. Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: lu sendiri? Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata.
0: Okay.
2: Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya gitu.
0: Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini.
2: Karena kemarin terlalu luas. Permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Okay. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Okay. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
2: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada, Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: Pekayo mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongannya asik, Bro.
1: Tongkrongannya asik dong berarti dong.
2: Asik, wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
2: Mungkin.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: I don't know.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berserah. Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: Enggak usah.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita gitu, misalnya.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Oh, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya,
0: udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya nanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Ya, itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah ya, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba, apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan, dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya, kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
0: Okay.
2: Untuk memandang dunia.
0: Bener.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah gak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah gak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Kan orang Saharap.
0: Iya.
1: Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu itu tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
2: Yes. Benar banget.
1: Iya kan? Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat. Khusus.
1: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Bener banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
2: Iya
1: kan?
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu
1: nih. Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu,
0: jubir
1: namanya. Iya.
2: Sih, sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya, itu lo merasa ada titik dimana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih ya.
0: Aduh sedih. Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget,
1: iya.
0: Kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Tuh. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Apalagi, khawatirnya. Ya, apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh. Oh dari Aceh ya.
2: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
1: Iya benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu.
2: Air mata semua. Langsung.
1: Udah langsung ini.
2: Langsung. Ma. tes.
1: Iya tiba-tiba netes ya.
2: Iya. Netes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.

0: Emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berrencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan yang menentukan. Rencana Tuhan
1: menentukan. Asik. Luar biasa.
0: Anyways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu semesta ini? Cuy?
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Yeah. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Ya. Alright, jadi langsung aja. Ini dia, semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese. Right.
0: Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah gitu kan.
0: Coy, ada coy. Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Dan aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senengnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, iya, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy bisa enjoy, seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah.
0: Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget ya. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you Kenzon.
2: Jadi bener. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Jo ya?
1: Dian Pejo.
0: Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu sih.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan.
2: Iya.
0: Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright. Oke.
1: Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Iya. Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti ada, takut
0: keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi. Ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu.
1: Bener,
2: itu
1: bener.
2: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
0: Betul.
2: Kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: ya. Kalau lirik favorit dan tersirat

0: kenapa part itu?
1: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, okay.
1: Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih. Kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat
2: dalam doa.
1: Ya. Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu.
0: Deep.
2: Ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Udah.
1: Rock sudah.
0: Nggak pulang.
2: Abis subuh,
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi. Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Yes. Gokil. Lop sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih
0: bisa
1: nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak,
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
0: Iya benar.
1: Walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
0: Yes,
1: dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang
2: yes.
1: kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dan
0: yeah,
1: dengan
0: bener,
1: referensi
0: bener.
1: Yeah. bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Iya,
1: ada dia. Toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi yeah, di situ sih. Lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
0: Iya benar-benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Iya, emang toko barang antik iya, situ ya.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya iya. Itu musisi ya Rahim Laude.
2: Benar-benar
0: luar biasa. Kalau pesulap ada yang.
1: Kalau pesulap.
0: Nah, emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Ya,
0: apa-apa.
2: Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya, siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
2: Joe Sandi. Josan dipusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Josan. Sulap
2: angka.
0: Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih. Ada.
1: Aduh. Wow.
0: Oh dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya. Secepatnya
0: ya. Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gagal juga sih bang. Ya
0: bener sih. Sedih kali ini. Apa, sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Mas Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke. Bawa lagi deh gak?
2: Udah mentok.
0: Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gua juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye-bye.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos? Udah?
0: Kan belum ditagih. Shh.
1: Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti alur aja sih.
2: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak ah seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada,

0: gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
1: Obrolan seru di Pro2 FM.
2: Nah, ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya? Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
3: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya, pendidikan, kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang isu remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsa, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental. Jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, entah bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Kak.
4: Di 2024 itu awal terpilih bulan Mei, sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
2: Wow. Apa tipsnya ya sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu?
4: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Thank you buat yang masih terus join di Pro 2 malam hari ini. Dan teman Pro 2, by the way, malam ini saya bakal ngobrolin tentang fakta di balik lantai 13 di beberapa hotel ya. Kenapa banyak hotel yang tidak punya lantai 13, teman Pro 2? Ternyata punya alasannya. Itu yang bakal kita bahas ya malam hari ini. Menarik sih, karena biasanya hal-hal seperti ini seru untuk diobrolin. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, teman terbaik kamu.

0: Adik, ayo makan, Nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adik nggak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita nggak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah, tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu. Gitu. Nah, salah satu
6: terlibat baku bantu.
5: Iya,
7: jadi aksi nyata gitu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
5: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama pendidikan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Seru banget deh, tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya, kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
5: Muay Thai
4: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
5: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
4: Benar.
5: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON, amin.
4: Okay. Lanjut, Coach.
6: Dan Mafar, kami sendiri
4: selaku pembina ya?
6: Iya, pembina. Pelatih juga.
4: Pelatih.
6: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Radio ya, ternyata di beberapa hotel setelah lantai 12 kamu bisa langsung menemukan lantai 14. Tapi jangan salah, bukan berarti lantai 13 benar-benar tidak ada ya. Salah satu alasannya adalah kepercayaan terhadap angka 13 yang di sebagian budaya barat itu dianggap membawa kesialan. Bahkan ada istilah triskaidekaphobia untuk ketakutan terhadap angka 13. Nah, di kepercayaan ini dikenal sebagai itu tadi triskaidekaphobia, ketakutan terhadap angka 13, dan hotel menghindari resiko tamu menolak kamar. Sebagian tamu bisa merasa tidak nyaman jika harus tinggal di lantai 13. Jadi karena itu beberapa hotel memilih mengganti namanya, teman berdua. Lalu diganti jadi apa nih? Nah, lantai 13 bisa saja diberi label seperti 12A, 12A, lalu 14, lalu ada 12B atau nama lain. Nah, secara fisik lantainya tetap ada, teman produk, cuman tidak disertakan. Misalnya dia ada lantai 12, lalu ada 12A, 12B, seperti itu. Bukan berarti semua hotel melakukannya ya. Banyak hotel tetap menggunakan nomor 13 seperti biasa. Penghilang lantai 13 hanyalah pilihan desain atau bisnis, bukan aturan wajib, teman produk. Jadi lantai 13 sebenarnya bisa saja tetap ada secara fisik, hanya nomornya yang berbeda. Namun itu tadi, tidak semua hotel melakukan hal ini, teman berdua. Banyak juga hotel yang tetap menggunakan angka 13 seperti biasa. Lalu menurut kamu gimana? Apakah mitos angka 13 itu sial atau biasa aja?

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
6: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
7: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
1: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interview-nya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
2: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi?
2: Iya, untuk remaja.
1: Okay. Provinsi Sulawesi Tengah?
2: Tengah, Utara.
1: Utara.
2: Terus ada ya Kalimantan Barat.
1: Kalimantan Barat.
2: Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
1: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
2: Oke, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak, di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu adalah seorang introvert, mungkin kamu akan kalah dengan kakek yang satu ini. Kenapa? Dia ini disebut introvert Pro Max. Kakek ini memutuskan untuk menyendiri selama 33 tahun. Oh my God, luar biasa ya, 33 tahun. Dia pasti sangat berdamai dan mencintai dirinya, teman Pro 2. Pada akhir 1880-an, guru sekolah Italia Mauro Morandi menemukan pulau Mediterania kecil Budeli saat berlayar dan akhirnya tinggal lebih dari 30 tahun. Beliau memutuskan untuk menjadi penjaga tidak resmi di pulau tersebut dan mengabdikan hidupnya untuk melindungi satwa liar. Lalu dia di sana menjaga jalur-jalurnya dan mempertahankan Pink Beach yang terkenal atas kerusakan ulah manusia selama 33 tahun lamanya. Setelah meninggalkan pulau itu, ceritanya terus menginspirasi perdebatan tentang apakah kebebasan sejati berasal dari terputusnya hubungan dengan masyarakat atau tetap menjadi bagian dari masyarakat. Nah, gimana menurut kamu, teman Pro 2? Kira-kira kalau kamu sendiri bisa tidak tetap berada di kesendirian selama 33 tahun, teman Pro 2 ya? Atau memilih untuk tetap tinggal di keramaian kota? Kayaknya kalau tinggal sendiri semua fasilitasnya ada, bagi seorang introvert kayaknya itu tidak jadi masalah ya.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
6: Sudah umum, ya.
5: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Sepamula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program Maduan.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
1: Masih main juga?
0: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: What's new in Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub untuk menghubungkan 10 kota di Indonesia. Program inovasi tersebut membuka akses ekosistem teknologi bagi seluruh pelaku usaha rintisan di berbagai daerah. Jaringan digital ini, teman Pro 2, dirancang agar talenta lokal dapat bertemu investor serta mitra industri global. Pemerintah ingin memastikan manfaat transformasi digital dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di daerah.
0: What's new in Pro 2?
2: Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Parigi Mautong menyatakan siap mengambil bagian dan mewujudkan target Sulawesi Tengah menjadi Raja Durian Dunia, teman Pro 2. Faradiba mengatakan, teman Pro 2, target menjadi Raja Durian Dunia tidak cukup hanya diwujudkan melalui peningkatan produksi dan volume ekspor ke pasar global, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan industri durian dari hulu hingga hilir. Terakhir, teman Pro 2, film Insidious Out of the Father mendapat ulasan dari para kritikus sejak rilis pada 19 Agustus 2026. Film horor ke-6 saga Insidious ini disambut tak begitu ramah dari ulasan para kritikus. Film ini mendapatkan nilai Tomatometer 57% dari 96 kritikus di laman agregator Rotten Tomatoes. Sehingga teman Pro 2 gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian lumayan. Meski tergolong kurang baik, teman Pro 2, film ke-6 Insidious masih mencatat nilai positif dibandingkan seri lainnya. Film yang digarap dan ditulis oleh Jacob Chase ini tersebut, teman Pro 2, menjadi film dengan nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Selamat menikmati aktivitas kalian di hari Kamis ini ya teman Produa. Enggak kerasa gitu. Kita sudah sampai di hari Kamis. Artinya apa ya teman Produa? Artinya nih tinggal selangkah lagi menuju hari Jumat ya. Akhir pekan lagi deh teman Produa. Tapi jaga dulu mode weekend ya teman Produa. Karena hari ini tentunya masih banyak hal-hal seru yang bisa kalian jalani gitu teman Produa. Jadi buat kalian semua yang pagi hari ini baru bangun dan masih sibuk nih untuk cari-cari semangat, tenang, gak sendirian kok teman Produa. Ada yang mungkin sekarang udah siap berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan sudah terjebak nih di perjalanan sambil pikir kayaknya, aduh Kamis kok rasanya panjang banget gitu teman Produa. Tapi mulai pagi hari ini teman Produa kayaknya kita harus mencoba dengan satu energi positif gitu teman Produa. Tidak harus langsung punya rencana besar gitu. Gak harus juga nih langsung produktif 100% teman Produa. Kadang kita tuh cukup dengan bangun, tarik nafas dulu teman Produa. Minum air putih ya, jangan lupa teman Produa. Kasih senyum terbaik kamu di pagi hari ini, terus bilang ke diri sendiri, oke, hari ini kita bakal jalani semua tantangannya ya. Karena siapa tahu ya teman Produa, hari Kamis ini justru menjadi atau membawa kabar-kabar baik begitu teman Produa. Bertemu sama orang-orang yang seru, dapat kesempatan yang baru, atau minimal playlist kamu di pagi hari ini berhasil bikin mood kamu makin naik lagi teman Produa. Jadi jangan biarin rasa malas kamu menguasai pagi kamu teman Produa. Jangan biarkan juga sisa-sisa drama kemarin ikut menentukan mood kamu hari ini. Yang kemarin biarlah menjadi cerita teman Produa, dan yang hari ini kita jalani dengan semangat baru teman Produa. So pagi hari ini teman Produa tetap barengan sama saya Iyek yang bakal menemani kamu dari jam 5 tadi teman Produa sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita bakal seru-seruan di Produa FM Palu. Nanti juga bakalan lihat updatean terbaru dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar ya teman Produa, yang juga menjadi rangkaian kegiatan dari RRI Fest 2026. Stay tune teman Produa ya, kita bakal tunggu updatean terbarunya siapa yang akan keluar menjadi pemenang di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan nanti teman Produa. Selain dengan Lomba Cerdas Cermat teman Produa, untuk menemani pagi kalian saya bakal menghadirkan informasi-informasi menarik serta juga playlist-playlist yang tentunya bisa bikin mood kamu makin up gitu teman Produa ya. Dan juga tentunya energi yang positif untuk selalu memulai hari ini teman Produa. Karena apapun aktivitas pagi kamu teman Produa, ingat kalian gak sendiri. Ada Produa FM yang bakal menemani kamu teman Produa. So let's make this Thursday a good one teman Produa.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Minyak panas nih, aduh perih, aduh adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar, nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah, nih ya kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya, perih?
3: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
6: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar, begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini, jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka, begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca bukunya. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
5: literasi
6: dan numerasi. Karena itu yang
4: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng sama iya teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 gitu. Kalau kita lihat ya teman Pro 2 di media sosial sekarang lagi rame dengan kebakaran hutan teman Pro 2 ya. Akhirnya ini kan berdampak dengan kualitas udara kita yang belakangan juga menjadi perhatian gitu teman Pro 2. Selain mungkin aktivitas transportasi, polusi udara juga bisa dibilang nih teman Pro 2 dapat diperburuk oleh kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah teman Pro 2. Dan paparan solusi termasuk polusi ya teman Pro 2, termasuk partikel halus berukuran 2,5 mikrometer atau PM2,5 teman Pro 2, ini bukan sekedar membuat pernapasan terasa tidak nyaman saja gitu. Partikel ini juga dapat masuk jauh ke saluran pernafasan dan memicu berbagai proses biologis di dalam tubuh termasuk stres oksidatif dan peradangan. Di tengah paparan polusi teman Pro 2 yang sulit sepenuhnya dihindari, asupan makanan bergizi dapat menjadi salah satu cara untuk membantu tubuh menghadapi tekanan tersebut. Salah satunya melalui makanan yang kaya dengan antioksidan teman Pro 2. Kenapa sih antioksidan itu berkaitan selalu dengan polusi sih teman Pro 2? Jadi melansir dari studi yang dipublikasikan dalam Respiratory teman Pro 2, paparan polusi termasuk PM2,5 dapat meningkatkan pembentukan molekul reaktif di dalam tubuh teman Pro 2. Jika jumlah molekul reaktif tersebut terlalu banyak dan tidak mampu diimbangi oleh sistem pertahanan tubuh, kondisi ini dapat menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif kemudian dapat berkontribusi terhadap kerusakan sel dan juga peradangan gitu. Disinilah antioksidan berperan gitu. Senyawa ini juga merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh yang membantu menyeimbangkan molekul reaktif tadi teman Pro 2. Jadi antioksidan pun juga sebenarnya tidak sulit ditemukan gitu. Sejumlah makanan yang dikonsumsi sehari-hari dapat ini mengandung vitamin dan senyawa dengan aktivitas antioksidan. Nah, untuk jenis vitamin yang bagus untuk tubuh kamu saat memang polusi udara lagi ngamuk gitu teman Pro 2. Ada beberapa yang perlu kamu konsumsi gitu teman Pro 2. Yang pertama adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini merupakan salah satu vitamin yang memiliki aktivitas antioksidan dan juga berperan dalam mendukung sistem pertahanan tubuh. Sumber vitamin C sendiri beragam teman Pro 2, mulai dari jeruk, jambu biji ya teman Pro 2, kiwi, stroberi dan juga pepaya, hingga mungkin terdapat di paprika, brokoli dan tomat gitu teman Pro 2. Yang berikutnya masih vitamin teman Pro 2, kali ini adalah vitamin E. Vitamin E sendiri merupakan kelompok senyawa yang larut dalam lemak dan memiliki aktivitas antioksidan. Nutrisi ini tentunya dapat ditemukan dalam sejumlah makanan seperti kacang almond, biji bunga matahari, kacang-kacangan, minyak nabati, alpukat, dan juga sayuran-sayuran hijau. Nah, vitamin E ini juga menjadi salah satu nutrisi yang cukup banyak diteliti terkait dampak paparan polusi udara, teman Pro 2. Dan tentunya saya masih punya beberapa nih, teman Pro 2, rekomendasi makanan-makanan atau juga teman Pro 2 vitamin ya yang kaya dengan antioksidan bisa untuk membantu hadapi polusi udara yang seperti sekarang udah kita hadapi bersama gitu teman Pro 2. So stay tune di 105 FM, nanti kita bakal bagiin di segmen selanjutnya.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peak, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuman terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
4: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
3: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
4: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
3: Betul, Masya Allah.
4: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu apa menggunakan alat-alat yang apa adanya, mungkin sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Pro 2.
1: Kita masih ngobrolin teman Pro 2, 5 makanan kaya antioksidan untuk membantu hadapi polusi udara teman Pro 2. Karena yang sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia sekarang kayaknya lagi teman Pro 2, lagi banyak atau diperburuk juga nih oleh keadaan kebakaran hutan gitu teman Pro 2, dan di beberapa wilayah gitu, dan akhirnya ini berdampak terhadap kualitas udara belakangan ini teman Pro 2 ya. Dan udah ada beberapa yang udah saya bagiin teman Pro 2, termasuk tadi ada vitamin C dan juga vitamin E begitu ya. Di mana untuk vitamin C sendiri kamu bisa dapatkan dari buah-buahan seperti jeruk, jambu biji, kiwi dan lain sebagainya teman Pro 2. Untuk vitamin E sendiri bisa kamu temukan di kacang-kacangan teman Pro 2, seperti almond, biji bunga matahari, atau mungkin kacang-kacangan minyak nabati juga bisa, alpukat juga boleh teman Pro 2, dan sayuran hijau lainnya. Yang berikutnya ini ada karotenoid dan juga likopen. Mengutip dari studi dalam Nutrients teman Pro 2, karotenoid merupakan pigmen alami yang ditemukan pada tumbuhan. Beberapa jenis karotenoid memiliki aktivitas antioksidan juga ternyata. Sumber karotenoid juga dapat dikenali dari warna makanan. Beta karoten misalnya teman Pro 2 banyak ditemukan pada wortel, ubi jalar dan labu. Sementara itu untuk likopen sendiri banyak terdapat pada tomat dan semangka. Ada pula lutein dan juga zeaxanthin teman Pro 2 yang dapat ditemukan dalam bayam serta berbagai sayuran hijau. Sejumlah penelitian menunjukkan potensi karotenoid dalam membantu melindungi tubuh dari dampak paparan polusi. Namun teman Pro 2, tentunya bukti mengenai manfaat tersebut masih terus dikembangkan gitu. Yang berikutnya teman Pro 2 ada polifenol dan juga flavonoid. Polifenol dan flavonoid ini merupakan kelompok senyawa yang banyak ditemukan dalam makanan sehari-hari. Sumbernya antara lain buah-buahan, sayuran, teh, kakao, kopi, kacang-kacangan, dan juga rempah-rempah. Keduanya ini menarik perhatian peneliti karena memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang berpotensi membantu tubuh untuk menghadapi proses biologis yang berkaitan dengan paparan solusi. Dan yang terakhir, yang kelima teman Pro 2, ada sulforafana teman Pro 2. Berbeda dari vitamin, sulforafana ini merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada sayuran kelompok cruciferus teman Pro 2, terutama untuk brokoli dan juga brokoli sprouts atau kecambah brokoli teman Pro 2. Nah, senyawa ini dapat mempengaruhi salah satu sistem pertahanan antioksidan di dalam sel. Karena itu, sulforafana ini juga menjadi salah satu senyawa yang diteliti dalam kaitannya dengan respons tubuh terhadap paparan lingkungan gitu. Jadi untuk mengonsumsi makanan kaya antioksidan bukan berarti tubuh menjadi kebal terhadap polusi udara ya teman Pro 2. Langkah utama tentunya tetap dengan mengurangi paparan polusi sebanyak mungkin. Caranya antara lain dengan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang buruk-buruknya teman Pro 2. Kamu bisa juga dengan menggunakan masker yang sesuai bila diperlukan, serta bisa menjaga kualitas udara di dalam rumah gitu. Di sisi lain, pola makan sehat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga tubuh tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Tidak perlu untuk mencari satu makanan tertentu yang kamu anggap sebagai penangkal polusi teman Pro 2. Lebih baik biasakan mengonsumsi makanan yang beragam, termasuk buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, serta berbagai sumber pangan nabati lainnya. Antioksidan ini bukan menjadi tameng dari polusi teman Pro 2, namun pola makan yang baik dapat membantu mendukung sistem pertahanan tubuh ketika kita tetap harus berhadapan dengan lingkungan yang bisa dibilang lagi kurang sehat teman Pro 2.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Obrolan seru di Pro2FM.
4: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
5: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
6: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
4: Okay.
6: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
8: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
7: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
8: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
9: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
7: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
7: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
10: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.
7: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia, diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu. Asik. So, betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia. Tapi kita tetap satu.
2: Bhinneka Tunggal Ika dong.
1: That's right.
2: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya. Buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
1: Dan tentunya teman Produa, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
2: Betul.
1: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
2: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih pada teman Pro 2 bareng sama Iyek di sini di jam 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Ini informasi berikut teman Pro 2 buat kalian semua para pecinta Marvel, teman Pro 2. Karena katanya ya, teman Pro 2, Avengers Endgame Encore ini dipastikan bakalan hadir di bioskop Indonesia mulai September 2026. Jadi Cinema XX1 telah mengonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Film yang pertama kali dirilis di tahun 2019 itu, teman Pro 2, kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan juga menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir, teman Pro 2. Meski alur utama yang tetap sama, tapi versi Encore ini, teman Pro 2, menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya begitu. Jadi Marvel juga melakukan penyesuaian pada beberapa bagian, termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan-perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark, teman Pro 2. Salah satu perubahan yang paling menarik adalah tambahan materi baru dalam film. Materi tersebut berdurasi sekitar 4 menit dan akan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision, teman Pro 2. Cuplikan tambahan itu juga disebut berkaitan dengan Avengers Doomsday. Kehadirannya membuat Encore ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk bernostalgia saja, tetapi juga menjadi jembatan menuju cerita Marvel berikutnya, teman Pro 2. Avengers Endgame menjadi penutup utama Infinity Saga. Setelah perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe, film tersebut juga menjadi salah satu film paling berpengaruh dalam sejarah MCU, teman Pro 2. Melalui perilisan kembali ini, teman Pro 2, Marvel memberikan kesempatan kepada penggemar untuk menyaksikan kembali pertarungan terakhir para Avengers di layar lebar. Versi Encore juga menawarkan pengalaman berbeda melalui sejumlah perubahan visual dan juga materi tambahan. Di Indonesia sendiri, penggemar dapat menyaksikan Avengers Endgame Encore mulai 25 September 2026. Cinema XX1 telah mengonfirmasi film tersebut akan masuk dalam daftar tayangan bioskop di Indonesia.